0: membakar tanpa kecuali.
1: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
2: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
0: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
1: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
1: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
8: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
12: Ada 5.
8: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini. Sebelum lanjut, untuk kita dengarkan rangkaian lagu berikutnya untuk Anda di pagi hari ini, kami sampaikan dulu berikut berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ditujukan untuk Sabni sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 187 / PDT / G / 2026 / PNPLK

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Reni Anata dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi Reni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Barito Utara bagian timur yang saat ini terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur pada siang menjelang sore hari dan dini hari menjelang pagi hari. Selain itu hujan ringan dengan intensitas hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara dan Barito Timur bagian utara pada siang hingga sore harinya, lalu pada malam harinya hujan ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian Murung Raya bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat di wilayah Kalimantan Tengah. Serta waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Reni sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Baik, pendengar, dengan informasi tadi, alhamdulillah ya kita sudah mengetahui kira-kira seperti apa situasi cuaca, walaupun hanya sebentar hujan kemarin, mudah-mudahan kita berharap hari ini juga akan turun hujan kembali ya. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan acara selanjutnya untuk Anda, Fokus Pagi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum lanjut ke acara fokus pagi hari ini, kami sampaikan dulu berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Muhammad Ilyas bin Wiji Lestari di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 349 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 17 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Liska bin Yuan Andreas sebagai penggugat lawan Muhammad Ilyas bin Wiji Lestari sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi di 95,9 FM. Baik pendengar, pagi ini saatnya kami temani Anda dalam Fokus Pagi. Kami hadirkan informasi dalam sebuah topik yang mengangkat terkait dengan perekonomian. Dan tentu saja ini potensi dari ekonomi digital ya di Kalimantan Tengah. Nah, bagi Anda yang sudah dikunjungi oleh tim sensus ekonomi tahun ini, ya, tentunya mungkin sudah mendengarkan atau mengetahui beberapa informasi ya terkait dengan perekonomian yang didata oleh tim sensus. Nah, yang jelas transformasi digital di Kalimantan Tengah juga turut berpengaruh dalam hal itu. Cara untuk bisa mendata mereka yang didata, begitu ya, masyarakat yang didata, masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan perekonomian mereka setiap hari, begitu ya. Dan data tersebut tentunya dikompilasi secara digital. Dan ini menunjukkan bahwa di era ekonomi digital ini juga memiliki peran strategis untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah melalui adaptasi teknologi dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ekonomi digital adalah sistem pembayaran non-tunai yang sekarang sudah banyak ya digunakan oleh masyarakat, bahkan ada sebagian yang tidak lagi menggunakan cash begitu ya saat berbelanja. Nah, pendengar, momentum digitalisasi ini kian terasa pada ajang tahunan Pesona Tambun Bungai. Berbagai produk UMKM lokal seperti Kria, Wastra, Khas Dayak terbukti berhasil menembus pasar internasional termasuk Asia hingga Eropa. Berkat optimalisasi pemasaran secara digital dan pendampingan ekosistem digital secara konsisten. Langkah yang diperkuat oleh pelaksanaan sensus ekonomi oleh BPS Kota Palangkaraya melalui pendataan lengkap yang menyasar seluruh unit usaha hingga gig ekonomi dan freelancer membuat pemerintah daerah kini mengantongi basis data akurat untuk merumuskan kebijakan ekonomi digital yang tepat sasaran. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan bahwa dengan fakta pendataan sensus ekonomi oleh BPS Kota Palangkaraya yang secara khusus membidik freelancer, pengemudi ojol, hingga usaha rumahan berbasis online, termasuk juga masyarakat umumnya yang ingin didapatkan info dan datanya, begitu ya, agar bisa lebih akurat dalam menempatkan posisi-posisi sesuai data dan kategori, begitu ya. Dan pendengar, tentunya ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa mengetahui siapa-siapa yang bisa mendapatkan bantuan dan juga bagi mereka yang ingin melakukan usaha atau siapa yang mungkin belum memiliki pekerjaan, jadi lebih terdata informasinya seperti itu ya. Baik, untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan informasi yang kami sampaikan, silakan untuk bergabung di 0811-520-3123 ya. Baik, pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami dalam Fokus Pagi.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam Fokus Pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan informasi pasar ke ruang dengar Anda, dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Edi.
1: Ya, terima kasih rekan kami, Setri Seno di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini saya berada di seputaran pasar tradisional Palangkaraya, di mana hari ini kita akan informasikan kepada Anda bahwa untuk harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, untuk ayam segar, ini harganya mencapai 40 lebih. Dan untuk harga gula pasir juga mengalami lonjakan 20.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga beras juga mengalami lonjakan juga, di mana harga beras lahap lele ini harganya 88.000. Kemudian untuk harga beras karau juga 25.000 per kilonya. Dan ini pertanda bahwa musim kemarau ini berpengaruh besar terhadap kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan penting masyarakat yang ada di pasar tradisional. Untuk itu kami sampaikan kembali bahwa perubahan harga ini memang dipengaruhi oleh cuaca yang saat ini masih kemarau ya. Kemudian untuk harga-harga lainnya seperti sayur-sayuran di pasar tradisional masih relatif aman dan terjangkau, di mana para petani masih bisa memanen hasil panennya. Namun volumenya, jumlahnya relatif sedikit karena memang kita ketahui bersama untuk mendapatkan asupan dari sinar matahari berkurang, dan juga air juga semakin berkurang di areal perkebunan, sehingga ini menyebabkan jumlah produksi dari pertanian berkurang, suplainya juga terganggu ya di pasar tradisional Palangkaraya. Untuk cabai sendiri kami sampaikan juga hari ini harganya di angka 65, dan untuk harga bawang merah, bawang putih juga sisih 5.000, ada yang 45.000 bawang merah, 40.000-nya bawang putih. Demikian yang disuruh melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini ya. Dan pendengar, dengan informasi yang disampaikan oleh Edi Suroso tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Fokus Pagi kali ini. Kami harap Anda sudah mengetahui sejumlah informasi dan update tentang apa yang terjadi di masyarakat saat ini, termasuk juga terkait dengan harga-harga. Baik pendengar, pukul 9 nanti setelah cek fakta kami hadir untuk Anda dalam acara selanjutnya. Halo RRI.
2: Fokus Pagi.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memperlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun depan. Faktanya, klaim dan informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi, Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam acara Halo RRI. Dan ini merupakan program dialog publik ya, yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah untuk bisa memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan aspirasi, aduan, keluhan, dan hal terkait lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp dan juga telepon ya. Dan yang jelas, pagi hari ini Anda ingin bergabung bersama kami, kami tunggu hingga pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Tentu Anda bisa melaporkan dan menyampaikan keluhan dan masukan Anda terkait dengan layanan administrasi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain hal lainnya, terutama di saat cuaca seperti sekarang ini, apakah masih berjalan lancar atau seperti apa ya. Baik pendengar, tentu kami tunggu kebersamaan Anda sekali lagi di 0811-5203123 atau di 0536-3221779. Tentu untuk pagi ini kami juga akan sampaikan beberapa informasi, tapi setelah yang berikut ini.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam acara Halo RRI. Masih bersama saya Setia Reseno pagi ini ya. Baik, pendengar, tentu sebagaimana yang kami informasikan melalui pesan WhatsApp ya, terkait dengan penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah, akan segera kami sampaikan informasinya. Namun kami sudah terhubung dengan pendengar setia Halo RRI, ada Pak Fahrudin di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin.
2: Ya, halo, selamat pagi juga.
1: Iya, gimana kabar Pak?
2: Alhamdulillah, cuaca agak ada bersih sedikit lah pagi ini.
1: Agak bersih sedikit. Baik, Pak Fahrudin, silakan. Apa yang ingin disampaikan dalam Halo RRI pagi ini, Pak?
2: Mohon disampaikan kepada pihak dinas terkait, terutama dinas kesehatan provinsi dan dinas pendidikan provinsi. Untuk menyiapkan masker untuk anak didik di Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Dinas Kesehatan Provinsi ya Pak ya?
2: Iya, soalnya kalau dinas kabupaten kota kemungkinan itu sudah kehabisan untuk masyarakat. Jadi saya minta kalau bisa dinas provinsi menyiapkan untuk setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah tidak ketinggalan saja. Sebab kita ini semua terdampak kemarau, dampak daripada
1: karhutlah ini. Baik, ini menyediakan masker ya Pak ya?
2: Iya, masker.
1: Baik.
2: Untuk anak murid,
1: untuk siswa. Anak siswa. Selama ini belum ada Pak?
2: Belum ada, siswa dan mahasiswa.
1: Oke, khususnya di Desa Baon Bango?
2: Iya, di Katingan lah.
1: Di Katingan lah, secara keseluruhan. Belum ada sama sekali iya. Pak?
2: Belum.
1: Oke, baik. Baik, Pak Fahrudin. Kemudian sebelumnya Pak Fahrudin menginformasikan soal air bersih. Apakah kondisi air bersih di sana masih mencukupi, Pak?
2: Air bersih di sana saat sekarang mengalami kesulitan. Dan kami alhamdulillah ada bantuan dari Palang Merah kemarin.
1: Oke.
2: Tapi itu masih kurang kata masyarakatnya. Masyarakatnya masih kurang.
1: Baik. Baik, jadi harapannya gimana nih, Pak?
2: Harapannya kalau bisa berkelanjutan lah. Itu pihak daripada Palang Merah dan relawan Lasmi Kabupaten Katingan untuk membantu kami tentang air bersih.
1: Baik, jadi bukan ya. Jadi bukan hanya dari PMI mungkin Pak ya?
2: Langsung dengan Muhammadiyah.
1: Ya.
2: Muhammadiyah Katingan.
1: Baik, jadi diharapkan bantuan lain dari pihak terkait ya Pak ya, agar bisa memenuhi kebutuhan air bersih yang ada di Desa Baon Bango ya Pak ya.
2: Iya, Baon Bango dan sekitarnya.
1: Di
2: Jahanjang.
1: Dan di Jahanjang ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Kemarin sudah ada dua kali distribusinya ke sana.
1: Dua kali.
2: Bulan
1: berapa Pak?
2: Bulan Agustus
1: dua kali.
2: Iya. Ini ada saya kirim postingannya posting kemarin.
1: Siap. Baik. Dikirim ya Pak ya biar kita bisa tindak lanjuti, Pak.
2: Ya, kalau bisa untuk dibacalah di berita itu biar yang mendengarnya sedikit dengan Palang Merah Kabupaten Katingan.
1: Baik.
2: Ada apresiasi.
1: Baik. Itu untuk PMI ya Pak ya, untuk diberikan apresiasi begitu Pak ya.
2: Ya dengan anonya, dengan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Katingan.
1: Oh, baik. Baik, ada lagi Pak Fahrudin ingin disampaikan pagi ini?
2: Cuma itu aja, dan kalau bisa itu sama seperti Palangkaraya juga. Untuk di Katingan diadakanlah pasar murah.
1: Oh, baik. Di Katingan pasar murah ya, Pak ya.
2: Iya, bukan di Kamipang saja, seluruh Katingan.
1: Karena kemarin itu di kami peng ya Pak ya.
2: Iya. Nanti ngiri yang lainnya Pak.
1: Baik. Kami peng. Jadi mungkin bertahap itu Pak. Kita mendapatkan informasi itu bertahap begitu. Cuman untuk tindak selanjutnya pasti dari dinas terkait yang akan melakukan. Kita coba untuk konfirmasi nanti Pak.
2: Soalnya itu kan warga Indonesia juga dari dari utara sama selatan.
1: Betul. Baik.
2: Orang Indonesia semua.
1: Baik Pak Farudin. Itu yang disampaikan ya Pak ya dalam Halo RRI kali ini. Terima kasih Pak Farudin sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi tadi. Baik, demikian dari Pak Farudin di Desa Baon Bango, Katingan ya. Poin yang disampaikan adalah usulan untuk menyediakan masker untuk anak sekolah atau siswa di sekolah di Desa Baon Bango dan di Janjang dan sekitarnya. Kemudian juga masih dibutuhkan air bersih ya, yang ada sebelumnya bantuan dari PMI dan Pemuda Muhammadiyah kurang disebutkan seperti itu oleh Pak Farudin. Juga tadi usulan terkait dengan diadakannya pasar murah di seluruh wilayah Katingan ya, bukan cuma di Kamipang saja. Baik pendengar, kami lanjut ke informasi yang masih juga berkaitan dengan Karhutla. Ini terkait dengan penanganan bencana Karhutla di Kalimantan Tengah, di mana Polda Kalimantan Tengah sedang gencar menyelidiki 51 kasus Karhutla, termasuk mendalami dugaan keterlibatan pihak korporasi. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Irwan Kurniawan menegaskan telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian agar setiap insiden pembakaran lahan diproses secara hukum tanpa tebang pilih. Bahkan lokasi lahan yang terbakar kini sudah ditutup dan dipasangi garis polisi demi menjaga sterilitas area selama proses penyelidikan. Berikut kita dengarkan keterangan dari Kapolda saat meninjau langsung lokasi kebakaran lahan di Jalan Raflesia, Petukketimpun, Kota Palangkaraya, Minggu kemarin.
3: Saya sudah memberikan satu kebijakan kepada seluruh jajaran bahwa setiap kebakaran yang terjadi, ya, yang bahkan sampai menimbulkan karhutla, itu dilakukan proses penegakan hukum. Kita lakukan penutupan dan kita berikan peringatan tidak boleh ada yang memasuki karena masih di dalam proses penyelidikan. Dan sampai dengan saat ini proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Ada dan perusahaan. Untuk korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
4: Ya. Nah, 4 korporasi.
3: Tapi belum bisa saya jelaskan secara mendalam karena memang masih di dalam proses penyelidikan.
4: Di mana itu tepatnya Pak? Yang korporasi?
3: Ada yang ada di wilayah Sampit, ada, ya, juga ada di wilayah Pulang Pisau juga ada, ya.
4: Perkebunan ya Pak?
3: Ya.
4: Perkebunan?
3: Ya, rata-rata perkebunan, ya. Baik. Okay. Apalagi?
1: Ya, pendengar itu tadi informasi dan keterangan Kapolda saat meninjau langsung lokasi kebakaran ya. Dan jika kita mengetahui adanya aktivitas pembakaran lahan atau titik api yang mencurigakan di sekitar pemukiman atau wilayah Anda, segera bergabung dan laporkan saja di acara Halo RRI ini. Juga bisa menghubungi langsung di layanan interaktif Halo RRI atau kirim pesan WhatsApp saja begitu ya. Baik. Pendengar kami sampaikan dulu atau hadirkan dulu informasi dari rekan kami atau mungkin pendengar di Petukketimpun ya, yang juga bercerita soal kondisi ketersediaan air bersih di daerahnya. Ini juga menanggapi terkait dengan kebutuhan air bersih yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Farudin tadi di Desa Baon Bango. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
5: Jangkauan asap sih lumayan jauh ya, cuman tetap aja kita khawatir kan, karena di belakang rumah kita itu juga hutan.
6: Oke. Okay. Keping aja buat. Oke, boleh aku tapping ya. Mungkin kalau di petukan tim pun, apakah ada fasilitas publik yang mau kamu sampaikan? Misalnya di musim kemarau, akses air bersihnya gimana?
5: Ya pasti air bersih sih susah gitu, karena memang kami pun ngambil air buat mandi sehari-hari itu kudu dipancing dulu kerannya. Beberapa minggu ini udah begitu, dan kondisi apa sungai pun ya, tempat alirannya air itu sekarang sudah sangat kering sekali. Jembatan masuk ke rumah itu udah airnya udah sangat surut. Ya, jadi ada kemungkinan teman-teman yang melakukan pemadaman di lapangan juga kesulitan mencari air dari parit kan gitu. Itu sih.
6: Okay.
5: Problemnya tidak hanya untuk di rumah saja, domestik saja, tapi juga di teman-teman yang mungkin bekerja di pemadaman, ya pemadaman api karhutla tuh juga akan kesulitan mencari air sih. Itu sih.
6: Okay. Berarti kalau di rumah sehari-hari pakai ini ya, apa kayak pompa air listrik gitu ya?
5: Ya sehari-hari memang pakai pompa air Hitachi lah namanya. Tuh kalau dalam bahasa populer tuh kan itu Hitachi itu pakai itu. Memang air-air ini sulit didapat airnya karena kering tadi itu.
6: Okay.
5: Jadi sulit.
6: Tapi kalau RT RW setempat udah mungkin udah mengajukan minta pasokan air bersih gitu ke BPBD?
5: Sejauh ini sih belum ada ya kayak aku belum tahu ya, belum monitor. Yang pasti sih memang yang dihadapi warga di sana tuh seperti itu, kesulitan ngambil air tanah gitu kan, karena memang air tanah juga kondisinya mungkin surut ya. Kalau kita lihat Agambut saja kan muka tinggi muka airnya juga surut, otomatis kebakaran mudah ini kan mudah terjadi kan.
6: Iya,
5: apalagi memang air tanah gitu, ditambah kan kondisi hujan kita sudah sangat minim sekali.
6: Betul, karena aku baca juga di Kobar itu udah mulai disalurkan tuh apa air-air bersih.
5: Ya, dan juga saya kan liputan ke daerah-daerah tuh kemarin. Ada kejadian memang di daerah Kotim, tidak hanya di selatan, di Lehanau, tapi juga di wilayah-wilayah yang arah ke Pangkalan Bun itu juga kesulitan air bersih. Bahkan warganya sampai beli air galon-galon, pakai tandon gitu kan, demi air bersih di rumahnya, karena kesulitan tadi itu.
6: Oke, okay. Tapi selama ini apa buat mensiasati kebutuhan air rumah tangga kayak gimana kalau dari kamu?
5: Ya memang. Kalau air bersih di rumahku tuh aman aja ya, memang karena tapi ya tadi lama keluarnya aja sebetulnya perlu dipancing-pancing dulu, paling nggak tuh sekitar 15 sampai 30 menit baru bisa keluar air. Itu sih. Nah, memang tidak signifikan nggak ada air bersih itu nggak, cuma tetap ada, tapi butuh waktu nggak kayak sebelumnya kan di musim non kemarau tuh air tuh lebih mudah keluar gitu, air tanah. Sekarang tuh sulit, lebih effort lagi gitu, nungguin.
6: Mungkin
5: keluarnya.
6: Oke, dan terima kasih ya. Mungkin ada harapan buat sebagai warga Petuka Timpun?
5: Ya tadi kan, karena memang berangkatnya memang saya khawatir ya. Kemarin itu kejadian kebakaran kan besar sekali. Tapi saya waktu itu tidak berada di rumah, di pusat kota gitu kan. Saya bergegas menghubungi orang rumah, gimana kondisinya, apakah dekat rumah kita atau seperti apa. Khawatirnya kan kena juga tuh. Kalau memang jauh sekalipun ya tetap aja kan asap-asapnya tuh ke sana arahnya gitu kan. Makanya saya telepon orang rumah, oh, aman-aman aja. Tapi ya tadi tetap aja khawatir gitu kan. Ya dekat-dekat rumah kan kejadiannya. Dan kemarin tuh seminggu sebelumnya saya juga sudah melapor ke BPBD kejadian kebakaran di dekat rumah saya gitu.
6: Oke. Tapi responnya cepat ya?
5: Syukurnya sih cepat ya.
6: Oke, thank you infonya ya, dan sehat selalu.
5: Oke.
6: Selamat beraktivitas.
5: Iya, Pak. Selamat beraktivitas.
6: Assalamualaikum.
1: Ya, pendengar, dampak kemarau panjang kini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah Bungur, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan di Kota Waringin Barat. Kekeringan yang berlangsung hampir 2 bulan membuat warga di sana kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk meringankan beban warga, PMI Kota Waringin Barat turun tangan membagikan bantuan air bersih yang disalurkan rutin 2 sip sehari, ya ini pagi dan sore. Ketua Harian PMI Kota Waringin Barat, Safwan, menegaskan pihaknya mengerahkan tim khusus dan armada tangki agar penyaluran air bersih bisa menjangkau seluruh warga terdampak secara maksimal, terutama di saat situasi cuaca seperti sekarang. Bagaimana kondisi ketersediaan air bersih atau dampak kemarau di tempat Anda atau yang Anda rasakan saat ini? Silakan untuk bergabung bersama kami di 0811-5203123 atau di 0536322179. Baik pendengar, setelah kita dengarkan sesi yang tadi ya, kita jeda dulu. Kami akan kembali lagi dalam Halo RRI setelah yang berikut ini.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek di

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Halo RRI di pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan informasi, aduan, keluhan, maupun apa yang Anda rasa kurang dalam pelayanan publik dan hal lainnya yang Anda rasa kurang memadai, bisa langsung disampaikan kepada kami untuk bisa kami sampaikan ke pihak terkait ya. Tentunya tujuan dari Halo RRI adalah untuk bisa menjadi jembatan saja, untuk bisa diketahui daripada

0: tidak disampaikan sama sekali, lebih baik disampaikan ya. Baik pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi terkait dengan penanganan bencana karhutla di Kalimantan Tengah yang kini makin diperketat dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan beliau kemarin ke Kalimantan Tengah. Pemerintah tidak hanya menambah sarana dan prasarana medis serta operasional di lapangan, tetapi juga mengoptimalkan aksi pemadaman lewat waterbombing, teknologi modifikasi cuaca, hingga pembuatan sumur bor. Hal ini dikatakan oleh Mensesnek Republik Indonesia Prasetyo Hadi usai rapat koordinasi di Posko Satgas Udara Aju Palangkaraya. Berikut kita dengarkan keterangannya yang disampaikan kepada awak media berikut ini.
1: Langsung keputusan Bapak Presiden, penambahan peralatan mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil. Jadi semua keperluan yang memang diperlukan di lapangan tadi yang kita miliki, kesediaan kita miliki langsung ke sana bahwa bisa didorong, termasuk pengiriman tambahan mobil-mobil tanki dan mobil-mobil pemadam kebakaran. Selain itu beliau juga menegaskan bahwa yang pertama-tama tentu diminta kepada pemerintah provinsi dan seluruh jajaran untuk memastikan apabila ada masyarakat kita yang terdampak itu ditangani sebaik-baiknya, dan beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras luar biasa siang dan malam berjibaku untuk memadamkan api.
0: Ya, itu tadi keterangan pers Mensesnek Republik Indonesia Prasetyo Hadi ya, terkait dengan tindak lanjut instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menambah sarana dan prasarana operasional di lapangan untuk bisa mengatasi situasi sekarang ini terkait dengan karhutla. Baik pendengar, kami jeda kembali setelah yang berikut ini. Kami akan hadir kembali untuk Anda dalam Halo RRI.

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI. Tentunya acara ini menjadi wadah dan juga ruang bagi Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi, pendapat, ataupun masukan Anda terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik yang ada di Kota Palangkaraya dan di Kalimantan Tengah pada umumnya, ya. Dan pendengar, mengakhiri Halo RRI edisi kali ini, kami sampaikan informasi terkait dengan update kepolisian yang berhasil mengamankan dua pria yang diduga kuat melakukan pembakaran lahan di kawasan Jalan Geobos 14 di Gang Kenanga Palangkaraya. Terduga pelaku bernama Alfonso alias Icong dan Wawan alias Bapak Meme, dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Keberadaan kedua pelaku di area kebakaran tersebut tanpa sengaja terekam oleh kamera video seorang anak di sekitar lokasi kejadian. Berbekal bukti rekaman video warga tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat untuk mengidentifikasi dan menangkap kedua terduga pelaku kebakaran tersebut. Peran aktif kita sebagai masyarakat pendengar sangat dibutuhkan. Untuk itulah ada acara ini, agar bisa menjadi jembatan Anda untuk menyampaikan informasi seperti itu, agar aktivitas yang ilegal atau aktivitas yang membahayakan lingkungan sekitar, termasuk pembakaran lahan atau adanya titik api yang mencurigakan di sekitar lingkungan kita, segera laporkan dan sampaikan kepada Halo RRI. Tentu kami ajak Anda untuk bersama-sama menjaga Kota Palangkaraya agar tetap aman, sehat, dan bebas dari kabut asap. Ya, pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung perjumpaan. Tentu kami harap Anda sudah mendapatkan banyak informasi dalam edisi kali ini. Jangan khawatir, karena Halo RRI bakal hadir lagi pada hari Rabu nanti dan Jumat. Sebelum kami akhiri, ada pantun untuk Anda. Ikan gabus ikan patin, sedap dimasak pakai terasi. Terima kasih pendengar setia dan rajin. Besok Rabu kita jumpa lagi di Halo RRI. Saya Setia Arsono dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Flash News edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terus meluas di wilayah setempat. Upaya penanganan difokuskan dengan mengerahkan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim gabungan ke seluruh titik kebakaran yang dinilai rawan. Fairid meminta BPBD untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat upaya pemadaman, terutama pada kawasan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Ditambahkan, pemerintah Kota Palangkaraya juga melibatkan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang dengan mengerahkan alat berat ke lokasi kebakaran. Penggunaan alat berat tersebut diharapkan dapat membantu membuat sekat atau memutus jalur rambatan api, sehingga kebakaran tidak meluas hingga mendekati kawasan permukiman warga. Fairid menegaskan komitmen pemerintah Kota Palangkaraya untuk terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta pemerintah pusat dalam menangani persoalan karhutla. Pendengar, demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Dan pendengar, pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Ya pendengar, pengarus utamaan gender di lingkungan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan hubungan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran, tanggung jawab, serta pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Konsep ini tidak bertujuan menghilangkan peran masing-masing anggota keluarga, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya. Penerapan pengarus utamaan gender dalam keluarga tercermin melalui pembagian peran yang seimbang dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang didahulukan secara bersama. Dengan adanya kerjasama, saling menghargai antara ayah dan ibu, keluarga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kemanusiaannya sih, kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Dan pendengar, dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, pengarus utamaan gender juga menjadi bagian penting dari berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk menjadi mitra sejajar dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berdaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan peran di lingkungan keluarga perlu terus ditingkatkan agar tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Ketimpangan peran dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal beban domestik tidak seimbang dapat memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kesehatan anak yang kurang optimal hingga tingginya angka perceraian. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 mencatat ada ribuan kasus perceraian yang sebagian besar diajukan oleh pihak istri yang menjadi sinyal kuat adanya beban ganda dan ketimpangan dalam relasi keluarga. Lalu, bagaimana pandangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN perwakilan Kalimantan Tengah memandang isu ini? Mari kita ikuti dan dengarkan perbincangan mendalam bersama Bapak Erik dari BKKBN Kalimantan Tengah bersama reporter kami Aga Jaya Bijaksana.
1: Pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah.
2: Iya, terima kasih Mas Aga. Ini BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah memaknai pengaruh utamaan gender ya. Bukan sekedar kewajiban regulasi ini, melainkan sebagai pondasi filosofis dalam membangun keluarga yang adil, setara, dan berkualitas. Kami memaknai sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan keluarga ini mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, hingga evaluasi ini mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kontribusi baik dari laki-laki maupun perempuan secara setara lah. Di Kalimantan Tengah ini kan dengan beragam budaya nih, ada budaya Dayak, Banjar, Jawa lah yang kaya di lingkungan kita nih. Terus kami ini mendekati penyetaraan pengarus utamaan gender ya, dengan pendekatan ini kultural yang sensitif ya, karena di sini kita nggak bisa menghilangkan ini pengaruh ini nih. Jadi menghormati, yang pasti kami juga menghormati kearifan lokal, sekalipun mendorong kesetaraan ya, yang konstruktif di dalam keluarga gitu ya. Itu agak
1: ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Erik, nah bagaimana juga BKKBN menanggapi bahwa pengaruh utamaan gender itu penting untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas?
2: Keluarga berkualitas ini kan tidak bisa terwujud kalau cuma hanya separo gitu ya, anggotanya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya untuk berkontribusi dan berkembang gitu. Jadi ada ketimpangan kalau cuma hanya sebagian saja. Data menunjukkan bahwa keluarga dengan sebagian peran yang tidak adil ya, memiliki anak itu agak kesehatannya nggak begitu bagus.
1: Iya.
2: Agak kurang cerdas ya. Ini kalau misalnya cuma sebagian, tapi sebaliknya kalau semua ikut, baik itu orang tuanya ibu dan ayah ya, itu akan kebalikannya gitu ya, anaknya lebih sehat, lebih cerdas gitu ya. Terus ketika ibu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga, dan ayah aktif terlibat dalam pengasuhan, nah hasilnya ini adalah keluarga yang lebih harmonis, yang pasti ya, tingkat perceraian yang lebih rendah, dan generasi penerus yang lebih berkualitas. Nah ini Mas Aga, ada apa namanya nih, ada data nih. Perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
1: Okay. Ya.
2: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih, beban, karena beban ke istri gitu ya, untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah, gitu, melalui perspektif gender tadi. Itu Mas Aga.
1: Itu data tahun 2025 atau 2026?
2: 2024 sih. Ini 2024 ya. Semoga di tahun, tapi kayaknya bisa nambah ini.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kita nggak usah, anu ya, kita lihat di lingkungan aja masih ya udah, apalagi kalau yang wanita atau ibu yang tidak bekerja ya, ya ibu rumah tangga. Jadi nanti kebanyakan dibebankan ke ibunya gitu. Nah, karena dengan alasan nanti, oh saya kan kerja gitu ya, sebagai laki-laki saya kan kerja ini, saya sudah capek loh pulang segala apa. Jadi urusan anak ya Anda gitu.
1: Nah itu tadi pertanyaan saya selanjutnya, ada hubungannya dengan angka-angka perceraian tadi. Nah mungkin dari BKKBN sendiri, apa peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN dalam membangun keluarga yang harmonis dan setara begitu? Karena tadi kan penjelasannya perceraian itu mungkin ketimpangan tugas, itu ketimpangan mencari nafkah itu mungkin ya.
2: Iya. Bisa jadi juga. Itu yang terlapor ya. Kita kan nggak tahu. Biasanya fenomena gunung es tuh, Mas Aga.
1: Oke. Mungkin peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN begitu,
2: supaya harmonis ya dan setara ya. Nah BKKBN ini mendorong model keluarga mitra sejati gitu ya. Di mana peran yang ingin kami dorong tuh pada ayah atau laki-laki nih. Jadi menjadi ayah yang hadir, present father ya. Bukan hanya mencari nafkah nih, tetapi juga pengasuhan aktif gitu ya. Terlibat dalam urusan domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Jadi enggak ibunya aja nanti itu ya. Terus menjadi pelindung, ini pasti ya. Dan mendukung hak reproduksi istri. Nah, termasuk mendukung penguatan kontrasepsi yang disepakati bersama. Nah, ini kan perlu juga ya, karena kadang kita dengar KB itu pasti ibu ya, padahal kita ada sampai pria gitu ya. Nah dari sini kan, kalaupun nanti ibunya yang ber-KB, setidaknya ada suaminya ada gitu.
1: Oke.
2: Karena namanya ber-KB ini, alat-alat kontrasepsi ini kan benda asing istilahnya, di luar tubuh kita, ada yang cocok ada yang tidak. Nah di situ peran suami harus itu, jadi dia bisa lihat, oh istri saya ini cocok nggak ini. Kalau misalnya istrinya tidak bisa ya, berarti dia gitu ya, untuk menggantikan istrinya. Kan kita ada nih. Nah terus mereka juga kita dorong untuk aktif dalam kelompok pria gitu ya, suami siaga ya. Yang fasilitas tingkat desa nih ada nih gitu. Baik itu KB, dalam ada beberapa poktan juga ya, kelompok kegiatan di dari BKKBN yang ada, nggak selalu harus ada ibu-ibunya, bapak-bapak juga bisa berperan aktif di situ. Nah kalau dari peran dari ibu ya, yang kami inginkan gini, memiliki otonomi dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keluarga gitu ya.
1: Oke.
2: Mendapat akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Nah jadi mereka juga harus dapat juga pendidikan tuh, mereka harus sama gitu ya, nggak harus laki-laki lah harus berpendidikan, enggak. Terus dapat layanan kesehatan yang sama, terus pengembangan ekonomi. Jadi jangan, jadi misal dia bisa jualan dan sebagainya, kenapa tidak gitu ya. terus berperan nih, jadi sebagai agen perubahan di komunitas melalui kelompok bisa BKB, PKK, nah atau dia jadi kader KB gitu, Mas Abu.
1: Ya, terima kasih Pak Erik atas informasinya. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih, Pak Erik.
2: Sama-sama, Mas Aga. Sehat selalu.
1: Sehat selalu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: ayah, bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, berdasarkan hasil wawancara pengarus utamaan gender, merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang seimbang, keterlibatan bersama dalam pengasuhan anak, serta pengambil keputusan keluarga secara bersama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dan melalui program pembangunan keluarga, BKKBN terus mendorong peran aktif ayah dan ibu sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga. Dengan saling mendukung, menghargai, dan berbagi tanggung jawab, diharapkan setiap keluarga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera, serta menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang berkualitas.

Ya pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Dan pendengar dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bahwa keluarga yang kuat dibangun melalui kerjasama, saling menghargai dan pembagian peran yang adil antara ayah dan ibu. Akhir kata, mari bersama-sama membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, saat ini akan kita dengarkan laporan langsung dari lapangan.

0: Tentang DPRD bahas finalisasi perda penyelenggaraan kepramukaan di sekolah. Selengkapnya, reporter kami Edi Suroso melaporkan. Ya, silakan rekan
1: Halo.
0: Edo.
1: Ya, baru saja tadi kami memantau di DPRD Kota Palangkaraya. Saat ini masih berlangsung kegiatan pembahasan finalisasi perda apa pembentukan perda tentang kepramukaan, di mana tadi kami dengarkan Ketua Bappemperda Kemal Nasiri menyampaikan bahwa perda ini sebentar lagi akan diterbitkan. Dan tupoksi dari perda ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga disebut Parpora begitu ya, di mana nantinya dengan adanya perda ini maka seluruh pendanaan dari kegiatan perda akan diatur dan berbadan hukum serta memiliki payung hukum yang jelas. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan bahwa dengan adanya perda ini nanti setiap sekolah akan menggunakan pakaian pramuka setiap tanggal 14 setiap bulannya. Jadi ini sudah mulai berlangsung ya, di setiap sekolah memakai seragam pramuka setiap tanggal 14. Bukan hanya setiap hari Sabtu saja, tapi memakai seragam lengkap dari dasinya, dari bajunya, dari celananya, semuanya atribut pramuka. Ini sama berlaku dengan 17 begitu ya. Hampir sama dengan peringatan 17 Agustus, namun disepakati dari 14 Agustus, setiap tanggal 14 itu adalah hari ulang tahunnya pramuka, maka setiap bulannya nanti di setiap sekolah harus memakai seragam pramuka. Inilah nantinya finalisasi sudah dibahas hari ini dengan pihak terkait, dengan DPRD serta badan hukum dari pemerintah Kota Palangkaraya untuk menyepakati poin-poin pasal-pasal mana yang akan diubah ataupun yang ditambah, karena ketika sudah diparipurnakan tidak lagi bisa dirubah-rubah. Dan itulah nanti perda ini akan berlaku di tahun 2026 ini. Dari Gedung DPRD Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
0: Iya, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporan langsungnya dari lapangan. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan bersama-sama kita ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
3: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
4: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nomor antrian
3: 1
2: di loket
3: 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja, lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
5: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Sebentar lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat dan itu tandanya kita harus bergabung dan menyimak dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami
1: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Mundur Jaya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 heli, ya.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer mobil.
8: Kemarin, ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat dan yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga
8: makin banyak makin bagus. Nah,
9: itu cuma teknologi harus cek mulai panggil.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh. Aku alirin ke paling mana.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat UMC. Dari udara bisa. Tambah. Awan bagus.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air
9: kemudian kemudian yang menawarkan kami juga sudah dibentuk di TNCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, telah tiba saatnya untuk kita dengarkan dan ikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita dengarkan dan simak bersama tadi kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan bagi para pendengar semua yang menjalankan, mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan luangkan waktu untuk menunaikan sholat zuhur pada siang hari ini. Dan semoga ibadah yang kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan hati, keberkahan, dan semangat untuk kembali menjalani aktivitas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan.
3: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada.

0: yang mau main ya sama kamu?
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World
2: gaji
1: oleh
2: ya
1: UNESCO.
2: Di apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, di siang hari ini akan kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Karina Merilinda sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 2 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 6 Januari 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Ronald Hadi Bowo Sanggalang sebagai penggugat lawan Karina Merilia sebagai tergugat, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang tentunya menarik untuk Anda ikuti. Dan untuk lagu yang akan menemani pendengar di istirahat siang pada siang hari ini ada lagu dari Aurel, Anang Ashanti, dan kawan-kawan dengan judul Torang Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, setelah melewati berbagai aktivitas sejak pagi hingga siang hari ini, dan sekarang waktunya kita sedikit bersantai dan mengambil jeda sejenak, pendengar. Karena ini adalah waktu istirahat yang mungkin sangat tepat untuk kita merilekskan diri. Dan bagi Anda yang mungkin masih bekerja, mungkin bisa sambil menikmati makan siang atau cemilan-cemilannya. Dan yang sedang di perjalanan, kami himbau untuk tetap hati-hati di jalan. Dan bagi yang mungkin sudah berada di rumah, boleh banget nih rebahan sambil tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan untuk memanfaatkan waktu siang ini untuk mengisi kembali tenaga dan pikiran supaya nanti bisa kembali beraktivitas, akan kami temani pendengar semua dengan lagu dari Digita dengan judul Air Mata, yang dimana nanti lagu ini bercerita tentang kesedihan dan luka hati, tentang hubungan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan mungkin nuansanya penuh dengan perasaan yang menggambarkan seseorang yang masih menyimpan rasa tapi harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Oke, baik, mari kita dengarkan bersama lagu-lagu dari Pro 1.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Itu di balik tembok, awas ada musuh. Yes, menang, mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin, main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
3: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
4: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Senin 24 Agustus 2026.

Sari berita penting, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istika untuk membantu upaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Menjadi duta sekolah memiliki kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan potensi sekaligus memberikan kontribusi positif. Hal tersebut turut dirasakan Duta SMA Negeri 2 Palangkaraya yang aktif menjalankan berbagai peran dan kegiatan selama menyandang gelar duta. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, mendengar, kita awali dengan berita yang pertama. DPRD bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar rapat Badan Anggaran DPRD Kota lanjutan pembahasan kebijakan umum APBD KUA serta prioritas dan platform APBD sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 serta penyusunan laporan dan penunjukan juru bicara. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, baik. Terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya bersama Pemerintah Kota Palangkaraya baru saja menggelar rapat Badan Anggaran atau Banker dan dalam rangka pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah KUA serta prioritas dan laporan anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027. Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan rancangan APBD 2020 dengan membahas sejumlah program dan prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran pemerintah Kota Palangkaraya. Dalam rapat ini sangat penting, oleh sebab itu dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi dan juga dari pemerintah kota ada Sekretaris Daerah Albert Tumbak, mewakili wali kota dan wakil wali kota Albert Tumbak dari Sekda, yang merupakan salah satu tim dari pemerintah Kota Palangkaraya dan untuk rancangan anggaran untuk tahun 2027 harus menghadiri rapat badan anggaran ini. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi saat saya bincangi tadi mengatakan bahwa dalam rapat banggar DPRD bersama tim pemerintah Kota Palangkaraya melakukan pendalaman terhadap arah kebijakan anggaran termasuk sinkronisasi program prioritas dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan KUA PPNS ini lanjut Subhan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih terarah, efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selain pembahasan substansi KUA dan PPNS, dapat juga dilanjutkan dan penyusunan hasil pembahasan serta penunjukan juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangkaraya. Dan tadi baik dari pimpinan DPRD Kota Palangkaraya, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hadir, semua juga sekretaris Ketua Dewan dari berbagai komisi hadir, dan juga sekretaris daerah Albert Tumbak juga hadir bersama jajaran dari pemerintah Kota Palangkaraya. Namun sayangnya rapat banggar ini meski sempat terlaksana, namun pembahasan lebih detailnya ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan karena masa kesiapan dari pemerintah Kota Palangkaraya dalam hal ini nanti bisa langsung dihadirkan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut pendengar tanggapan dari Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi terkait dengan kegiatan rapat banggar ini.
2: Sebenarnya dan yang lain-lain. Tetapi dari pendapat Pak Sekda tadi untuk pembahasan pemerintah kota belum selesai sehingga minta maaf dan nanti dilanjutkan setelah untuk dilakukan pembahasan.
1: Ya, itu tadi secara singkat Ketua DPRD Kota Palangkaraya mengatakan rapat banggar ini ditunda sampai pemerintah kota siap untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Dan tapi tetap tadi pertemuan dilakukan jadi oleh Sekda Betumba dan langsung disambut oleh Ketua DPRD Saya Subandi di kantor DPRD Kota Palangkaraya, tepatnya di ruang badan rapat badan anggaran di sisi kiri pintu masuk ke ruang utama. Nah, di sisi kiri itu khusus untuk ruang membahas badan anggaran, membahas tentang anggaran, rapat anggaran, dan sisi di ruang kanan itu badan pembentukan perda, karena dua ini adalah kegiatan yang tidak boleh disatukan, makanya dua ruangan ini dipisahkan. Dan tadi juga pada saat sebelum badan maksud saya rapat badan anggaran juga terlebih dahulu dilakukan rapat pembentukan perda kepramukaan dan di sebelahnya dilanjutkan dengan rapat badan anggaran yang sama-sama dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subendi. Mungkin demikian laporan saya dari kantor DPRD Kota Palangkaraya Jalan Lingkar Luar, Jalan Insinyur Soekarno Kota Palangkaraya, kompleks kantor DPRD Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Iya, terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana untuk laporannya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, melepas kafilah Kalteng yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelepasan berlangsung di Aula Jayang Tingang, lantai 1 kantor Gubernur Kalteng. Wagub Kalteng Edi Pratowo meminta seluruh peserta tampil dengan kemampuan terbaik, penuh semangat dan percaya diri, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Menurut Edi, MTQ Korpri tidak hanya menjadi wadah untuk mengasah kemampuan seni baca, tulis, dan hafalan Al-Quran, tetapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar anggota Korpri se-Indonesia. Edi pun optimis pengalaman serta persiapan yang telah dilakukan menjadi bekal bagi kafilah untuk meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kalteng. Dirinya berharap seluruh peserta menjaga kekompakan dan kebersamaan antar peserta, pendamping, serta ofisial. Selain itu, kesehatan dan stamina harus menjadi perhatian sejak keberangkatan selama mengikuti rangkaian kegiatan, hingga kembali ke Kalimantan Tengah agar peserta dapat tampil secara optimal. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Gabungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istika untuk membantu supaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqa berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
5: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqa, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
3: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqa bersama dan doa bersama antara Pemprov Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan.
4: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dan beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Barito Utara Salahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan meninjau langsung pembangunan Jembatan Lemo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat, mutu, tepat waktu, dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Salahuddin melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan, sekaligus berdiskusi dengan pihak pelaksana mengenai capaian fisik pembangunan. Sejumlah kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek juga menjadi perhatian agar dapat segera ditangani. Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan Jembatan Lemo. Setiap persoalan yang muncul diminta segera dikoordinasikan sehingga solusi dapat ditemukan tanpa menimbulkan hambatan berkepanjangan terhadap proses pekerjaan. Bupati Salahuddin juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta apabila terjadi kendala segera dikoordinasikan sehingga bisa cepat dicari solusi. Dan pendengar, menjadi duta sekolah memiliki kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan potensi sekaligus memberikan kontribusi positif. Hal tersebut turut dirasakan oleh Duta SMA Negeri 2 Palangkaraya yang aktif menjalankan berbagai peran dan kegiatan selama menyandang gelar duta. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
7: Duta itu gak cuma tentang menjadi teladan atau menjadi apa ya, representasi sekolah.
8: Duta SMA Negeri 2 Palangkaraya, Christian Trista Fernando dan Adelia Molida menilai, peran duta sekolah bukan hanya sekadar menggunakan selempang atau menyandang sebuah gelar. Duta juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan serta membawa identitas sekolah dalam berbagai kegiatan. Saat program Jamkos di Prodo RRI Palangkaraya, Christian Trista Fernando mengatakan, menjadi duta memberikan kesempatan bagi dirinya untuk berkontribusi aktif dan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya, melalui kegiatan kolaborasi bersama duta sekolah lain dengan melakukan aksi bersih-bersih dan memilah sampah di tempat umum.
7: Duta itu gak cuma tentang menjadi teladan atau menjadi apa ya, representasi sekolah. Kita itu juga menjadi seorang inisiator dan juga sebagai memfasilitasi siswa-siswi di sini untuk mengutarakan apa sih masalah-masalah remaja.
8: Pada kesempatan yang sama, Adelia Molida menilai menjadi duta juga memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kemampuan diri. Menurutnya, kegiatan duta dapat melatih kemampuan public speaking, manajemen waktu, serta membangun networking yang bermanfaat untuk pendidikan dan dunia kerja ke depannya.
9: Kita sebagai duta itu nggak cuma punya title doang atau menggunakan selempang ini sebagai title aja, tapi kami juga punya tanggung jawab, juga seperti menjadi ikon sekolah juga. Jadi kami tuh nggak cuma menggunakan selempang ini sebagai cuman title biasa, tetapi kami membawa identitas kami, terus juga membawa tanggung jawab juga.
8: Untuk kedepannya, Christian Trista Fernando dan Adelia Molida mengajak pelajar untuk memanfaatkan masa muda dengan kegiatan yang positif dan produktif. Mereka mengingatkan pentingnya memiliki perencanaan untuk masa depan, serta untuk terus mengembangkan potensi dan kemampuan diri. Bunga Aulia melaporkan.
0: DPC Partai Demokrat Kota Palangkaraya memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai lomba rakyat yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan yang dilaksanakan serentak bersama Partai Demokrat di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut HUT Partai Demokrat pada September mendatang yang dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat semangat perjuangan, kebangkitan, serta mempererat kedekatan partai dengan masyarakat di tengah berbagai tantangan bangsa. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
10: Partai Demokrat Kota Palangkaraya, kita selaras dengan dari DPP juga seluruh Indonesia, memang kita sedang mengadakan secara serempak Lomba Rakyat ini dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.
11: DPC Partai Demokrat Kota Palangkaraya menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan HUT Partai Demokrat September 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda serentak Partai Demokrat di seluruh Indonesia sekaligus momentum untuk mendekatkan partai dengan masyarakat. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palangkaraya Umi Mastikah saat kegiatan Lomba Peringatan HUT ke-81 RI di Jalan Gurame 3A Palangkaraya didampingi Sekretaris DPC Partai Demokrat Ahmad Sarip dan Bendahara Partai Demokrat Ina Mutmainah kepada media mengatakan peringatan kemerdekaan tahun 2026 ini dimaknai bukan sekedar sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum untuk kembali membangun semangat perjuangan dan kebangkitan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Menurut Umi, kemerdekaan harus terus diperjuangkan dan diisi dengan kontribusi nyata. Peringatan HUT ke-81 RI diharapkan dapat mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan bukan suatu yang cukup diperingati setiap tahun, melainkan harus dijaga dan dipertahankan melalui berbagai upaya positif. Rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat yang akan diperingati setiap 9 September. Sebelumnya, sejak Juli, Demokrat telah menggelar sejumlah kegiatan seperti bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program yang mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyambut HUT ke-81 RI tahun 2026, Partai Demokrat memilih menggelar Lomba Rakyat yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu kegiatan yang berlangsung yakni Lomba Estafet Gelas yang diikuti oleh warga dengan suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan.
10: Jadi Demokrat ini memaknainya dengan cara lebih kita berkhidmat. Kita tahu saat-saat ini negeri kita memang banyak tantangan, khususnya di Kota Palangkaraya ini kita menemui banyak sekali tantangan. Jadi di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini kita memaknai sebagai titik perjuangan kembali, titik bangkit kembali. Karena bagaimanapun mungkin kita terlena kemarin-kemarin, mungkin kemarin kita banyak kemudahan-kemudahan, tetapi dinamika di dalam bernegara memang seperti itu. Kemerdekaan harus dilanjutkan. Kemerdekaan bukan sesuatu yang hanya diperingati dan setelah itu mati tanpa makna, tetapi terus kita perjuangkan. Karena jangan-jangan kita kalau tidak terus memperjuangkan akan ada dijajah lagi oleh negara asing dalam bentuk yang lain seperti itu.
11: Salah satu pengurus Posyandu Jalan Gurame 3A Munawaroh menyambut gembira keikutsertaannya dalam kegiatan senam jumba dan lomba rakyat. Ia menyambut positif kehadiran Partai Demokrat. Selain perlombaan, masyarakat sekitar juga mendapatkan dukungan berupa bantuan sembako dan kegiatan sosial lainnya. Warga Gurame berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan suasana yang lebih meriah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Jokowi dilibatkan oleh Partai Demokrat, gimana perasaan masyarakat sekitar sini, Bu?
13: Happy semua, Bu, senang karena ada perlombaannya, Bu. Sekalian kan masih dalam suasana 17 Agustus ya, Bu ya. Jadi masih apa? Masih cerah, ceria-ceria semua nih.
12: Lomba apa aja, Bu?
13: Ini ada beberapa lomba, Bu, tapi yang baru dimulai ini estafet apa? Gelas.
11: Momentum HUT RI ke-81 tahun 2026 ini, Partai Demokrat mengajak generasi muda Palangkaraya untuk terus berkontribusi dalam membangun daerah. Generasi muda Kalteng diminta tidak lengah menghadapi perkembangan teknologi, mengisi waktu dengan kegiatan positif, menjauhi narkoba, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Perhiasan kini tidak hanya digunakan sebagai perlengkap penampilan, tetapi juga menjadi salah satu peluang bisnis yang diminati anak muda. Tingginya minat terhadap aksesoris dengan harga terjangkau mendorong pelaku usaha menghadirkan berbagai pilihan perhiasan, mulai dari perak hingga titanium. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
14: kalau menurut aku lebih pilih perak atau titanium sih, karena harganya juga lebih terjangkau. Jadi masih sesuai sama budget yang kita punya.
15: Perhiasan kini tidak hanya menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Tren penggunaan perhiasan yang cukup berkembang mendorong pelaku usaha menghadirkan berbagai pilihan produk, mulai dari perak, titanium, hingga aksesoris yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Salah seorang pembeli perhiasan, Inaya, menilai perak dan titanium menjadi pilihan yang sesuai bagi anak muda. Menurutnya, harga yang lebih terjangkau membuat konsumen dapat memilih berbagai model aksesoris sesuai dengan selera dan gaya berpakaian.
14: Kalau menurut aku, lebih pilih perak atau titanium sih, karena harganya juga lebih terjangkau. Jadi masih sesuai sama budget yang kita punya. Apalagi aku ini kan seorang Gen Z yang suka banget pakai aksesoris, terus juga mix and match atau nyocokin baju sama aksesoris juga. Jadi kalau menurut aku, perak atau titanium ini lebih cocok buat dijadiin pilihan, karena kita juga bisa milih model yang sesuai sama outfit dan bisa diganti-ganti juga kan. Kita juga masih bisa tampil bagus, terus juga yang pasti ikuti tren tanpa perlu keluar biaya yang terlalu besar.
15: Sementara itu, owner toko aksesoris 39, Nur Halisa, saat menjadi narasumber teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya mengatakan, perak dan titanium dipilih karena harganya lebih terjangkau dibandingkan emas. Menurutnya, harga tersebut membuat perhiasan perak dan titanium dapat menjangkau lebih banyak kalangan.
16: Ya itu tadi, karena kan kalau misalnya emas ya, itu emas kan mahal ya. Jadi kita pakai nih yang jauh lebih terjangkau dan semua orang tuh bisa beli. Kalau perak kan masih bisa lah ya buat orang-orang yang kelas menengah, kelas bawah juga masih bisa beli. Sama kayak titanium, titanium juga harganya jauh lebih murah kan dibanding perak lagi. Jadi itulah yang kenapa kita memilihnya perak dan juga titanium gitu. Nah,
15: bisnis perhiasan kini dinilai masih memiliki peluang untuk berkembang seiring dengan tren dan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha perlu jeli melihat tren dan menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen agar mampu menarik minat pembeli. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Iya pendengar, demikian berita Warta Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Saya Reta Virginia beserta rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Senjata makan tuan. Pribadi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita sedang di program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi nih, telah terhubung nih bersama kita pendengar yang menelpon kita melalui saluran telepon. Kita angkat dulu. Oke.
3: Untuk dropping logistik.
2: Oke, halo.
4: Halo.
2: Halo, Request Pop.
4: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Dengan siapa? Di mana ini?
4: Di Sampit, Reno.
2: Oh, dengan Bang Reno di Sampit ya.
4: Ini siapa nih, Rita kah?
2: Inggi, Reta ini, Bang.
4: Oh, Reta.
2: Inggi, gimana kabarnya di Sampit, Bang?
4: Ya, syukurillah, Rabbil Alamin, sehat.
2: Sehat, Bang lah. Untuk keadaan kabut di sana bagaimana, Bang?
4: Kabut pesawat, tadi terbang pesawat air berapa sih kan pulang. Kembali ke Jakarta lagi karena mendarat.
2: Berarti kabutnya lumayan kah di situ masih?
4: Ya, lumayan.
2: Pesawat
4: turun kan di landasan.
2: Oh iya, berartilah semoga segera lekas membaik, Bang lah. Semoga kabutnya cepat hilang seperti itu.
4: Ya, dan tapi ngali juga reta yang hilang nggak menu apinya nih santar aja hidup yo.
2: Nggi, semoga hujan jala kita nih.
4: Ya, kalau ada hujan nggak.
2: Nggi.
4: Nggak ada, di mana ada sembahyang minta hujan di Palangka kan?
2: Di Palangka sudah ada gerimis-gerimisnya nih di beberapa tempat.
4: Di sini kada ada lalu reta.
2: Oh, semoga cepatlah penanganannya, Bang.
4: Ya. Sampai pesawat gak bisa mendarat ya, sampai pulang lagi ke Jakarta.
2: Inggi, kasihannya lah.
4: Ya, pasti kan bisa mendarat.
2: Inggi, yang penting selamat aja.
4: Ya, anaknya mendaratkan kalau bahaya.
2: Inggi, bujur.
4: Baik pulang, membalik ke Jakarta lagi. Tiba-tiba timang kan banyak berbahaya kan.
2: Bujur, bujur, Bang.
4: Ya.
2: Inggi, mau request lagu apa, Bang, untuk siang hari ini?
4: Lagunya ke Yunisara. Kemana pergi?
2: Yunisara, oke, ada ini. Salam-salamnya, Bang.
4: Untuk Rita dan sahabat pihak dan orang rezeki juga.
2: Amin.
4: Rita kan, Elisa, Ayah, Binzil,

0: hati jalannya kabut.
1: Inggih bujur, amin, aman.
0: Ya, Palangka ada kabut loh kita.
1: Palangka sudah lumayan berkurang ini kabutnya bang, karena di beberapa titik, beberapa tempat ada gerimis hujan lah sedikit.
0: Terus ini kan ada lalu hujan loh.
1: Semoga cepatlah hujannya di sana. Biar aktivitasnya kembali normal seperti itu.
0: Iya, soalnya ada hujan, nanti kan ada mendengar pesawat lagi, nanti kan ada hujan nggak kapan hari aja pesawat ya, nanti kan ada jalan, nah itu jalan red lah.
1: Untuk lagunya bang, dulu bang, ini sebelum kau pergi ini,
0: ada lah.
1: Ada yang sebelum kau pergi.
0: Itu aja lagunya lah.
1: Oke, ditunggu bang lah.
0: Nanti kita lah, ditunggu nanti lah.
1: Inggi, siap, makasih lah.
0: Selamat siang menjelang sore Rita.
1: Inggi, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Inggi. Inggi ya, terima kasih Bang Reno sudah bergabung di request pop pada siang hari ini. Dan pendengar telah terhubung bersama kita juga ini melalui WhatsApp. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang. Request pop. Iya, 100% Indonesia. Nih ada Bang Tony nih pendengar sudah bergabung bersama kita. Nih Bang Tony ini seperti lesu ini hari ini.
2: Enggak ketawa-tawa aja.
1: Gimana kabarnya Bang Tony? Ini.
2: Nunggu hujan dah.
1: Iya. Gimana kabarnya Bang Tony?
2: Sehat.
1: Sehat, puji Tuhan lah. Amin. Untuk kabut di situ Bang kurang lah.
2: Kurang.
1: Sama di tengah sini juga sudah lumayan kurang nih.
2: Ini bisa sudah buka jendela, kemarin dari sebuka jendela.
1: Iya. Adalah ada gerimis-gerimisnya, Bang.
2: Sumbat ini oleh asap kan?
1: Iya, betul.
2: Enggak kita buka jendelanya gitu.
1: Iya. Semoga cepat turun hujan yang lumayan lah, Bang lah, biar cepat ya, tertangani.
2: Berapa jam kita harapannya?
1: Iya.
2: Rata sehat.
1: Sehat, puji Tuhan ini sehat, amin. Bang.
2: Ini sudah akhir bulan, panas kemarin.
1: Iya.
2: Itu juga malah mengering.
1: Sudah akhir bulan nih, tidak terasa bulan mengering, minggu depan.
2: Merata.
1: Apa?
2: Dompetnya mengering. Gitu.
1: Iya, semuanya ini mengering, bukan cuma ini, cuaca.
2: Oke, nanti di belakang ada protes mereka.
1: Iya, request lagu apa nih bang?
2: Lagu ya, tunggu aku sebelum hujan.
1: Sedih aku sebelum hujan.
2: Betul.
1: Iya, oke ada nih.
2: Salam dulu ya.
1: Siap.
2: Salamnya untuk Bung Reno di Sampit Semuda ya, salam sehat. Bung Erwin juga, Bung Mair Sampit, Ian Selayar, Bung Jepri. Bang Agal juga, Mbak Sasa, Mbak Susi, terus Pak Umay, sampai ke Mama Yuda juga.
1: Iya.
2: Yang lain kita rangkul aja dah.
1: Oke, iya, iya.
2: Kita sama petugas ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Sehat terus. Ya, jangan lupa.
1: Iya,
2: bener. Terima kasih, selamat siang.
1: Inggi, selamat siang. Terima kasih juga Bang Tony di Staji. Semoga sehat selalu, Bang, lah. Meskipun di tengah kondisi cuaca kita yang tidak menentu ini. Baik, masih kami tunggu pendengar yang ingin bergabung di request pop pada siang hari ini. Ya, baik. Oke, ini sudah bergabung bersama kita ini di nomor telepon ini. Oke, kita angkat. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo, Jawa.
1: Selamat siang, request pop.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia dengan Bang Nanang ini ya.
3: Kira-kira iya.
1: Bang Nanang Banjar yang tinggal di Palangka nih. Gimana Bang Nanang kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bang Nanang nih gimana kabut di situ, Bang? Kabut asap nih.
3: Kayaknya masih kayak kemarin juga ada berkurang di sini.
1: Oh, belum berkurang kah di situ, Bang?
3: Belum lagi.
1: Oh. Nggih, semoga ini ada turun hujan bang lah. Kalau di amin, tengah sini amin. Sudah lumayan kurang nih kami di tengah kota
3: kemarin
1: ini.
3: Kan sudah ada tanda-tanda hujan kemarin.
1: Tapi belum sampai situ lah bang.
3: Belum sampai gerimisnya aja kemarin di sini.
1: Berarti lumayan ini ya kebakaran di situ ya. Main besar.
3: Parah lah.
1: Oh parah lah, nggih. Oke, semoga cepat aja bang lah tertangani.
3: Ya, merah banget.

0: Benar-benar cepat turun hujan ya kan, biar semuanya beres.
1: Iya, amin. Di mau request lagu apa Bang untuk siang hari ini?
0: Terdiam sepinya.
1: Dengan apa tadi Bang? Maaf.
0: Terdiam sepi.
1: Terdiam sepi.
0: Iya.
1: Terdiam sepi. Ini dari Nazia
0: Nazia
1: Marwina.
0: Mariana.
1: Oh iya, benar. Oke, ditunggu Bang ya lagunya. Silahkan salam-salam.
0: Salam-salam buat Mama Yuda. Buat Bapak Kalundun. Buat yang nenang kakak Bapak Kalundun. Buat Mbak Ian Sinaya. Banyak pagi sama Oma. Buat Bapak Meme. Buat Mbak Sasa. Buat Mama Sri. Buatnya. Abang Open, Mbak Erwin. Banyak buat semua berapa. Sampai jumpa di mana saja berada ya. Selamat siang semuanya, selamat siang semuanya. Pati Mbak Rita. Ya depan tetap Mbak Rita, depan ton.
1: Apa itu Bang?
0: Dari Sabah sampai Merauke.
1: Cakep.
0: Mbak Rita tetap yang teroke.
1: Oke, terima kasih Bang. Pantunnya sangat indah sekali.
0: Ya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bang Nanang. Semoga sehat selalu Bang lah. Dan masih kita tunggu mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung, tapi ini sudah ada yang menelpon kita di WhatsApp, ini ada Inesri. Kita angkat dulu telepon dari Inesri, sudah lama Inesri tidak bergabung. Nih, halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, request pop.
2: Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Bagaimana kabarnya Mama Inesri?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Puji
2: selalu.
1: Tuhan, sehat selalu.
2: Nah,
1: puji Tuhan juga ini sehat selalu nih meskipun
2: betul,
1: kondisi cuaca.
2: Sehat, mendoakan kita.
1: Iya, betul. Lama
2: ini
1: nih.
2: Perayaan di daerah Urubarito di Desa Jojang ada di hujan deras tadi, ada di grup Usmala.
1: Di
2: hujan deras di Desa Jojang.
1: Daerah mana?
2: Desa Jojang di Urubarito sana jauh.
1: Oh, masuk mana itulah masuk.
2: Iya, semoga aja kita cepat diguyur hujan.
1: Iya, betul.
2: Di Kalimantan Tengah, Kalsel.
1: Agar karena udara kita juga ini, bagus.
2: Karena sekali ini air sudah mulai kering, untung kita punya bor, sumur bor masih lancar.
1: Ya. Oh iya, kalau sumur bor tetap lancar, Mama Inesri lah
2: iya,
1: meskipun
2: hiram segala tanaman kan segala.
1: Iya, debu-debu.
2: Masih lumayan.
1: Iya.
2: Rekas lagu Mbak Reta.
1: Oke, siap.
2: Kiri hotnya kirim lagu.
1: Oke, iya, iya. Takam.
2: Pemalu bersamanya, takam kamu gosip ulun.
1: Iya, bujur.
2: Kami dengan sili bahasa kami yang lebu. Ini bahasa manyan. Kupakun belajar bahasa ulun. Akhirnya tahu bahasa Indonesia, bahasa ulun.
1: Iya, wong ka itung dia.
2: Ayo sih tekam nyawa bahasa tulat bahasa Dayak.
1: Bujur.
2: Salamnya buat.
1: Silakan.
2: Yang pertama Mbak Weni, Pak Umay, Nanang Banjar tadi buat untuknya Tami Tere, Mbak Sasa. Terus Putra Pangkalambun buat rekan-rekan semua di sana yang ikut gabung. Buat Mas Toto juga, siapa lagi, Raja Rimba, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop Service Indonesia di Persatu R Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Siap.
2: Buat mereka beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Salam sehat.
1: Iya, salam sehat. Mama Inesri, terima kasih sudah bergabung request pop kita pada siang hari ini. Dan mungkin bagi para pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami dalam request pop, masih kami tunggu. Ya, langsung ini ada pendengar yang menghubungi di nomor telepon ini saluran lain telepon kita. Oke, halo.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia, Bang Putra ini ya.
3: Ya, apa kabar Mbak Rita di siang hari ini?
1: Luar biasa, baik sekali ini puji Tuhan. Bang Putra, bagaimana sebaliknya?
3: Ya, baik juga Mbak Rita, walaupun masih di suasana kemarau nih Mbak Rita.
1: Iya, masih di sana kabut asapnya bagaimana Bang Putra?
3: Enggak seberapa sih, di khususnya tempat saya tinggal ya, kan saya setengah jam sebelum kota Pangkalan Bun. Kalau di kota Pangkalan Bun ya sana juga kabut asapnya lumayan.
1: Kebakaran di sana lumayan banyak kah Bang?
3: Banyak juga, banyak. Lahan gambut yang daerah lintas kota Waringin.
1: Oh iya. Tapi untuk kabutnya bukan yang sangat pekat ya Bang, tapi masih...
3: Enggak terlalu pekat. Khususnya di tempat saya tinggal ya. Kalau di Pangalaman agak anu juga sih. Ya mudah-mudahan ya Mbak Rita.
1: Iya, amin.
3: Rekan-rekan tadi hujan segera turun, mudah-mudahan aja.
1: Iya, amin. Oke, mau request lagu apa Bang?
3: Lagunya Tangan Tak Sampai.
1: Tangan Tak Sampai. Oke, kita cari dulu.
3: Ya, salamnya ya. Mbak
1: silakan.
3: Mbak Inesri ya, sehat selalu untuk beliau. Untuk Bang Agol, Bang Tony, Bang Anang Banjar. Yang pertama tadi siapa Bang Reno lah?
1: Iya, Bang Reno tadi yang
3: iya,
1: pertama.
3: Bang Reno yang di sampit ya. Yang sehat selalu untuk beliau ya.
1: Iya.
3: Bang Jepri, Mama Yuda, Bang Ari. Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Wika, Mbak Widya, untuk Putra Gacor, Putra CR, Bang Melon, Pangkalan Bun, untuk Bang Nanang, Topik, Pangkalan Bun, Bang Dede, Pangkalan Bun, dan semuanya tampak ketori,
1: iya.
3: Mbak Rita.
1: Oke, lengkap Bang ya. Iya.
3: Lagunya ada Mbak Rita?
1: Ada, lagunya dari Betaria Sonata, Tangan
3: oh,
1: Tak
3: iya,
1: Sampai.
3: Iya. Untuk Mbak Rita, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Tadi Bang Putra Pangkalan Bun yang telah bergabung bersama kita di program Request Pop pada siang hari ini. Dan mungkin pendengar ini kita angkat dulu. Sepertinya ini penelpon terakhir kita pada Request Pop pada siang hari ini. Karena sudah ada 6 lagu nih ya yang harus kita putarkan nanti secara bergantian. Baik, kita angkat dulu penelpon kita. Halo. Iya, selamat siang 100% musik Indonesia. Untuk Mbak Sasa ini ya. Iya, betul. Gimana kabarnya Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, walaupun itu masih ada apa? Asap-asapnya.
1: Kabut tipis ya, kabut asap tipis.
4: Iya, tapi masih ada panasnya.
1: Tapi inilah Mbak Sasa, masih bisa ditoleransi aja asapnya ya?
4: Iya, masih bisa.
1: Yang penting, iya kurangi aktivitas di luar ya Mbak Sasa ya.
4: Iya, jarang juga kita keluar paling ya, ke warung.
1: Iya, ada ini ada hujan kah di sana Mbak Sasa atau gerimis kemarin?
4: Nggak ada.
1: Oh,
4: sama sekali Mbak.
1: Iya, belum sampai situ berarti ya. Kemarin katanya
4: iya,
1: ada beberapa.
4: Iya, kemarin kuliah tuh di daerah mana itulah. Kurung Bunut itu daerah Kahayan lah. Ada kulihat hujan tempatnya.
1: Iya, informasi tetangga kayak itu.
4: Ya, arah segala itu, nah, arah Tumbang Jutuh.
1: Oh, iya. Lumayan jauh dari Palangka, bahasa salah.
4: Jauh itu. Arah ke sana tapi lebat kita nih belum ya,
1: iya.
4: Kurang ya.
1: Tapi sudah lumayan hujan. Kurang ini
4: ya kurang. Biasa kemarin kan yang pagi-pagi udah kelihatan nih masih
1: iya.
4: Ada mataharinya
1: sore-sore itu
4: kering gitu nah
1: iya sore-sore juga susah kita bernafasnya.
4: Iya itu
1: iya. Oke Mbak Sasa mau request ya.
4: Lagunya udah aku kirim tadi masuk.
1: Oke, dikirim ya. Oke, nanti kita putarkan bahasa saya.
4: Ya, salamnya buat.
1: Silakan.
4: Masih tadi lah. Salam sehat selalu. Terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Pak Tony, Susi, Reno, terus Mayuda dan Bang Junnya, Pak Jepri, Mas Pandu, Bapak Mimi, kayaknya bercuma cuma dari A sampai Z. Buat Barita dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat siang menjelang sore, makasih Mbak.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih juga Mbak Sasa telah bergabung di Request Pop kita pada siang hari ini. Dan pendengar, mungkin request pop kita pada siang hari ini cukup sampai di sini dulu karena kita harus putarkan ada beberapa lagu. Ini harus kita putarkan secara bergantian request dari para pendengar semua. Dan mungkin bagi para pendengar yang belum sempat bergabung bersama kami di request pop atau mungkin yang sudah menghubungi tapi tidak terangkat oleh kami karena ini ada beberapa juga yang telepon jadi harus bergantian. Dan kami mohon maaf dan mungkin bisa bergabung di sesi request pop pada hari berikutnya. Dan untuk itu pendengar, sambil menunggu kita memutarkan lagu request dari para pendengar semua, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar cek fakta edisi Senin 24 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak dijadikan kehamilan, maksud kami tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk pelayanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kita putarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh para pendengar semua, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Apipah binti Arba'in, di mana saja berada sebagai termohon. Dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 338 / PDT.G / 2026 / PA/PLK tanggal 14 Juli 2026 agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 17 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Wahyu Rianto Santoso bin Suyut Prianto sebagai pemohon lawan Apipah binti Arba'in sebagai termohon. Demikian pendengar, informasi maksud kami berita panggilan sidang yang kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, akan kita dengarkan lagu yang telah direquest oleh para pendengar semua tadi oleh Bang Reno dengan judul Sebelum Kau Pergi dari Yuni Syara. Selamat mendengarkan.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita telah sampai di penghujung acara Palangkaraya pagi hingga sore hari ini. Dan pendengar, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang telah bergabung pada request pop pada siang hari ini tadi. Ada beberapa pendengar mungkin yang tidak sempat kami angkat, kami mohon maaf, dan para pendengar semua bisa bergabung di dalam sesi request pop pada hari selanjutnya. Dan saya mohon maaf juga pendengar jika selama membawakan siaran pada hari ini banyak kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan ke para pendengar semua. Dan untuk Palangkaraya sore ini, Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, kita tutup dengan kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, Anda bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, edisi Senin ya, 24 Agustus 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari Sampit di FM 93,6 MHz, serta dari Puruk Cahu di 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda obrolan UMKM, dan tentunya nanti akan ada juga lintas Banjar Nusantara ya, dilanjutkan dengan Geman Nuansa Senja, dan akan kami berikan informasi terupdate dari Bumi Tambun Bunga ya, dengan warta berita daerah dan warta berita nasional, serta akan kita tutup dengan mimbar agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Sahadi bin Sarjani, di mana saja berada sebagai tergugat, yang berisi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 379 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PLK tanggal 5 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandea nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Jannah binti Abdul Muiz sebagai penggugat melawan Sahadi bin Sarjani sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat, karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 5,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat sore, senang sekali kembali menemani Anda dalam UMKM Bicara, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah para pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dan di balik cemilan yang renyah dan lezat, ternyata ada cerita tentang kerja keras, ketekunan dan semangat untuk menggerakkan ekonomi lokal. Berawal dari dapur sederhana, sebuah usaha bisa tumbuh, membuka peluang, sekaligus menghadirkan produk khas yang dicintai oleh banyak orang. Sore ini kita akan berbincang melalui sambungan telepon bersama Ibu Milawati, owner Camilan Acil Mila, dalam tema Di Balik Camilan Acil Mila, Mengolah Camilan Menggerakkan Ekonomi Lokal. Dan kita akan mengupas perjalanan usahanya, tantangan yang dihadapi, hingga bagaimana nih camilan lokal mampu menjadi sumber penghasilan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Baik, kita sudah terhubung bersama Ibu Milawati. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, bagaimana nih kabarnya Ibu sore hari ini, Bu Mila?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana nih usahanya hari ini, lancar?
1: Lancar.
0: Lancar. Mungkin bisa diceritakan nih Bu Milawati nih, bagaimana sih awal mula lahirnya Camilan Acil Mila nih?
1: Awal mulanya Camilan Acil Mila itu, pertama kali aku bikin itu 2021. Mm-hmm. Awalnya cuman bikin buat tamu lah, buat apa itu, suguhan tamu lah.
0: Baik.
1: Ya, nah kan ada tamu dulu itu dari Bank BRI. Mm-hmm. Rencana kan kami mau pinjaman. Mm-hmm. Nah mereka kunjungan ke rumah.
0: Baik.
1: Nah mereka tuh mencicipi cemilanku tuh.
0: Iya, waduh.
1: Katanya, ya enak Bu, cemilannya ini beli apa bikin sendiri? Kataku bikin sendiri. Mm-hmm. Anu, Ibu jualan? Enggak, jarku. Cuman hobi aja, jarku. Bikin-bikin. Kenapa enggak jualan Bu? Jualan di online, di offline, katanya. Soalnya kalau cemilan ini rame Bu, apalagi di online. Kayak gitu. Nah, dari situ saya kepikiran lah. Mm-hmm. Jualan pertama kali di Facebook.
0: Di Facebook ya waktu itu ya lagi ramainya.
1: Iya, di Facebook. Mm-mm. Di Facebook, di marketplace, segala di forum-forum, ku posting-posting lah cemilanku tuh. Oleh kan cemilanku tuh banyak yang aku bikin tuh. Kalau aku posting, akhirnya memang rame orang mesan.
0: Okay.
1: Nggak banyak pang mereka mesannya, ada yang seperapat, setengah kilo kayak itu nah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu ada camilan apa aja nih yang awal-awal waktu ya, itu diperkenalkan?
1: Awal-awal aku tuh akar pinang.
0: Akar pinang ya waktu itu.
1: Iya, akar pinang, habis itu pisang manis karamel, kacang molen, kuping gajah, stik bawang. Awalnya itu dulu.
0: Berarti memang itu sesuai keahliannya Acil atau memang pasar lagi rame-ramenya cari itu, Cil?
1: Sesuai keahlian aku.
0: Sesuai ya waktu itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa sih waktu itu kan karena camilan ini, kenapa nggak kayak kepikiran mungkin nasi atau lain-lain? Kenapa sih kok memilih camilan? Apakah memang dari orang-orang BRI waktu itu akhirnya ya udahlah camilan aja atau seperti apa sih?
1: Iya, awalnya dari orang BRI itu akhirnya aku milih camilan aja.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalau dilihat-lihat bagaimana sih peluang camilan itu, apakah memang besar seperti makanan berat pada umumnya atau mungkin suatu saat akan bergeser nih?
1: Kalau aku anu sih, camilan ini bisa dibilang diperlukan lah setiap hari. Oleh kan cemilan ini kan makanan ringan.
0: Apalagi kalau anak-anak muda sekarang ya pasti banyak sekali nih ya, dikit-dikit
1: ya nyemil itu. Ya.
0: Oke. Nah kalo waktu itu waktu itu kalau di Facebook memang paling banyak anak-anak muda atau ibu-ibu ini yang pesan?
1: Ibu-ibu.
0: Ibu-ibu ya. Sebenarnya buat suguhan tamu gitu ya Cil ya.
1: Iya, sama buat itu kadang mereka kan liburan kemana dibawa, buat di mobil apa kayak gitu. Cemilannya.
0: Kalau boleh tahu sampai sekarang nih produk unggulan di Acil Mila yang paling banyak diminati pelanggan apa nih?
1: Akar pinang sama keripik pisang manis karamel.
0: Akar pinang sama keripik pisang nih. Kalau lama produksinya lama kah itu, Cil?
1: Kalau yang ini nih nggak lama. Mm-mm. Paling 1 jam lah.
0: 1 jam aja ya? Kalau untuk bahan-bahannya mudah didapat kah, Cil, untuk sekarang?
1: Sekarang ini malah kalau akar pinang bahannya seperti tepung ketan sangat langka sekarang. Mm-hmm. Ada, cuman harganya mahal. Mm-hmm. Sekarang 18.000 satu bungkus. Kemarin yang dulu-dulu kan cuman 11.000 aja. Mm-hmm. Nah, itu pang kendalanya sekarang nih bahan baku.
0: Baik, berarti kendalanya bahan baku ya. Kalau untuk kayak apa itu bahan-bahan yang lain gitu, apakah memang lagi susah karena nilai ekonominya tinggi atau seperti apa, Cil?
1: Iya, memang lagi nilai ekonomi tinggi oleh semua bahan baku naik.
0: Nah, Acil ini mensiasatinya seperti apa? Apakah memang harganya juga mulai dinaikkan atau mungkin produksinya seperti apa nih, Cil?
1: Aku naikkan 5.000 lah. Dulu kan aku jual akar pinang tuh 85, sekarang 90 satu kilonya. Kalau itu yang pakai puts, picis, itu aku plastiknya lah aku kecilin ukurannya.
0: Baik, iya sih. Soalnya memang bahan-bahan juga sudah mulai naik ya, Cil, ya. Mulai BBM, bahan baku gitu. Jadi mau gimana lagi, ya memang harus memutar otak ya untuk UMKM ya, Cil, ya.
1: Iya, kalaunya kita naik drastis gitu, naik lebih anu kan banyak, mereka pasti komplain.
0: Pasti juga terasa ya bagi konsumen ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Cil, untuk cemilan ini memang sebagai sumber penghasilan utama atau ini memang kegiatan sampingan aja di rumah nih?
1: Kegiatan sampingan aja di rumah, soalnya kan suami juga kerja. Menambah-nambah anu lah. Okay. Apa keperluan sehari-hari.
0: Baik. Nah, kalau dari Acil sendiri nih, dari produknya, apakah produknya ini memang khas atau mungkin punya ciri khas nih yang mau dikenalkan kepada konsumen?
1: Kalau aku sih yang baru ini aku bikin stik kelakai. Wah, jadi kan itu khas Kalimantan kan?
0: Betul.
1: Ya itu.
0: Kalau bahan-bahannya untuk kelakai ini mudah aja lah, Cil, atau susah?
1: Oleh aku anu dari sama dari tepung ketan juga itunya. Campurannya. Iya, sama oleh iya. Sekarang nih yang susah tuh tepung ketan itu.
0: Tepung ketannya ya.
1: Iya.
0: Ya, semoga ini juga didengar sama pemerintah ya. Kalau aja nanti ada bantuan tepung ketan ya, Cil, ya.
1: Iya. Soalnya drastis sekali itu, nah tepung itu harganya naiknya.
0: Baik, Acil nih gimana nih cara menjaga kualitas rasa atau mungkin kebersihan sama keamanan produk agar pelanggan ini tetap percaya nih sama produknya, Acil nih?
1: Aku kan semua produkku sudah ku bikin halal, sudah ku bikin izin PRT. Segala dapurnya kan sudah di oleh aku kan kemarin sudah ada kunjungan dari Dinkes. Untuk melihat dapurnya apanya kan, dapur produksinya itu sudah kuanu.
0: Oh, berarti sudah
1: jadi aman lah
0: ya.
1: Jadi segala sudah diperiksa. Itunya apa sih, aku lupa namanya, itu dikirim akar pinangku tuh sama kemarin tuh keripik pisang dikirim ke Jakarta di laboratorium di sana. Diperiksa. Akhirnya datang kan bagus semua.
0: Oke, berarti sampel-sampelnya udah dikirim ke Jakarta.
1: Jadi merasa aman lah.
0: Mantap. Jadi sudah terpercaya oleh Badan Sertifikasi Halal ya dan BPOM. Baik.
1: Iya.
0: Nah, kalau kedepannya nanti ada rencana apa nih pengembangannya? Apakah ada inovasi camilan baru nih dari Acil?
1: Kalau camilan baru sih pengen ada, cuman yang ini aja sudah kada ke apa?
0: Kewalahan ya, udah ya.
1: Itu ketanganan apa tuh?
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Berarti sudah ramai. Nah, kalau mau pesen nih Kak Acil, misal itu biasanya batas waktunya seperti apa nih? Apakah hamin satu bisa atau mendadak bisa atau seperti apa nih biar apa kalau, pendengar tahu?
1: Kalau mendadak nggak bisa, soalnya kan orang pesan aku bikin kayak gitu. Jadi cemilannya tuh fresh gitu.
0: Okay. Berarti kalau bisa sudah jauh-jauh hari gitu ya menentukan tanggal.
1: Iya, mesannya.
0: Baik, untuk sistem pembayarannya sendiri mau apa itu biasanya payment di awal atau mungkin pembayaran DP dulu atau seperti apa nih, Cil?
1: Kalonya jauh, orang jauh misalnya dari Kasongan, dari mana? Luar anu nih DP dulu. Tapi kalau Kota Palangkaraya aja biasanya aku antar baru bayar.
0: Oh, berarti ini ada diantar juga ya?
1: Iya.
0: Ini ada
1: saya
0: biaya.
1: Saya ini sebagai owner, ownernya yang antarnya juga, jadi sekalian.
0: Sekalian.
1: Iya.
0: Betul.
1: Jadi
0: berarti memang jemput bola.
1: Anu ongkirnya itu biayanya nggak mahal gitu kan? Betul. Oleh kita kan sudah untung dari cemilan tuh. Kadang tuh aku gratis kan ongkirnya kalau di Palangkaraya.
0: Kalau dekat-dekat aja ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya apalagi memang BBM juga mulai naik-naik juga ya Cil ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kira-kira nih dalam menjalankan usaha ini Cil, Acil berkecimpungnya sendirian atau dibantu, ada yang membantu nih dalam proses produksi?
1: Dibantu keluarga aja kayak suami, anak.
0: Oke, biasanya kalau packing-packing gitu lama enggak Cil?
1: Enggak sih, enggak lama. Berarti soalnya kan aja. Kebanyakan orang pesan yang sekilo, sekilo kan langsung dibungkus satu.
0: Satu plastik.
1: Gitu ya. Kalau jadi nggak lama packing.
0: Biasanya kalau produk keripik gini bertahannya berapa lama?
1: Kalau aku nih kan naruh ada juga di Duta Mall kemarin tuh sudah di Hypermart, di Sandisk sudah dicoba. Aku coba kan sebelum itu aku coba di rumah dulu, aku diamin lah 3 bulan. Tahan
0: ya, berarti memang konsumsinya juga pas ya, bisa untuk dalam kurun waktu 1 bulan, 1,5 bulan masih
1: yeah.
0: Baik, nah kalau untuk promosi sendiri peran media sosial seperti apa nih Cil? Selain di Facebook, apakah ada Instagram, TikTok seperti
1: Aku di Instagram, TikTok, habis itu Facebook, sama WhatsApp.
0: Sama WhatsApp, nah berarti pesannya itu semuanya langsung di WhatsApp atau di DM gitu ya Cil?
1: Kalaunya di TikTok ada yang DM kayak gitu.
0: Okay.
1: Kalau di WhatsApp kan langsung di WA.
0: Langsung di WhatsApp aja ya. Jadi bisa langsung cepet ya, langsung dibalas sama akunnya. Oke. Nah, sebelumnya apa pernah ikut kayak pelatihan-pelatihan atau mungkin pendampingan, bahkan mungkin ikut dalam pameran UMKM nih, Cil?
1: Sudah. Aku kalaunya ada pelatihan masalah UMKM aku pasti ikut. Soalnya kan kita ilmu lah di situlah. Jadi kita bisa apa tahu pemasaran apa pakai AI kan.
0: Berarti
1: nah, kalau bazar-bazar aku sering ikut kayak acara Palangka Fair. Ikut kalau expo apa kemarin yang RRI acara apa sih? Ikut juga jualan.
0: Yang RRI Fest itu ya.
1: Iya.
0: Yang bazar UMKM. Iya, nah kalau seperti itu gimana nih ketika ikut pelatihan atau pendampingan, manfaatnya terasa sekali untuk perkembangan usaha ini atau mungkin sedikit-sedikit aja nih berkembangnya?
1: Terasa sekali, soalnya kita pemasaran lebih maju lah gitu. Sekarang ini kan rame pakai AI kan, jadi kita bisa pakai itu juga. Nah, jadi kita jualan pakai itu, segala bikin-bikin apa itu, stiker apanya tinggal bikin aja pakai AI kan.
0: Benar sekali nih. Nah, apa nih harapan Acil Mila terhadap dukungan pemerintah nih atau lembaga keuangan maupun masyarakat agar UMKM lokal seperti Acil Mila ini bisa semakin berkembang, Cil?
1: Ya, harapannya bisa dikasih modal lah, permodalan.
0: Baik, mungkin ada lagi untuk harapannya selain permodalan?
1: Segala ya pelatihan lah, lagi pelatihan ada kayak gitu. Segala ada kayak bahan baku nih, kalau bisa jangan sampai susah dicari, mahal kayak gitu. Nah,
0: Jadi mungkin kayak penekanan sama bahan baku juga ya Cil ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, apa nih kalau menurut Aceh modal yang paling penting untuk memulai usaha nih selain uang Cil?
1: Itu apa ya? Selain modal apa?
0: Pastinya tekad ya Cil ya, keberaniannya untuk memulai usaha ya. Baik, nah kedepannya ada target apa nih atau rencana pengembangan usaha kah kedepannya?
1: Rencana sih aku mau ini, buka toko.
0: Buka toko, wah semoga lancar Cil.
1: Iya,
0: toko di mana cemilan. Nih rencananya?
1: Ya itu masih rencana sih lah, masih rencana mau cari tokonya yang pas lah kayak gitu lah biar rame.
0: Baik, berarti sementara ini kalau mau pesan berarti pesan antar aja atau mungkin saat di pameran-pameran gitu ya, belum ada store khusus gitu ya Cil ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau ke rumah gitu bisa?
1: Bisa.
0: Bisa aja ya, di daerah mana Cil?
1: Rumah aku Kereng Bangkirai, berarti, Jalan Pelajar 2.
0: Berarti bisa beli ke rumah juga ya pendengar ya?
1: Bisa.
0: Oke, nah kalau mau pesan apa nih yang mau disampaikan Acil atau mungkin motivasi kepada pendengar nih yang mau merintis usaha? Kan tadi inspirasinya tiba-tiba datang dari pegawai BRI yang mencicipi camilan Acil nih. Nah mungkin ada pesan kepada generasi-generasi muda nih khususnya Acil, silakan.
1: Ya, pesan aku kalau mau berusaha, mau jualan apa, apalagi kalau kita bisa, kita punya ini apa, punya keahlian, dijalankan lah. Sekarang ini apapun bisa kita jual. Semua makanan kalau kita bisa bikin, bisa kita jual.
0: Baik.
1: Jadi kalau mau berusaha, mau jualan, ayo kita jualan. Jangan pernah takut untuk apa segala harus maju lah.
0: Baik, yakin dulu ya, berani untuk mencoba dulu ya Cil ya. Baik, nah Cil terakhir nih, kalau mau pesan atau mau lihat update barang-barangnya atau mungkin jenis-jenis makanannya, bisa dilihat di mana nih buat pendengar kalau mau beli?
1: Bisa lihat di Facebook aku ada.
0: Apa nih namanya?
1: Namanya Milawati Mila.
0: Milawati Mila. Oke, kalau Instagram mungkin atau WhatsApp?
1: Kalau Instagram Cemilan Acil Mila.
0: Cemilan Acil Mila ya. Berarti di sana di sudah TikTok ada katalog-katalognya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Baik Acil, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah berbagi juga. Semoga buat pendengar yang mau pesan-pesan nih ke Acil ya, khususnya produk-produknya yang mau cemilan atau mungkin ada kegiatan, ada hajat di rumah ya, bisa langsung aja ya Acil ya. Baik, baik, terima kasih banyak Acil, selamat sore.
1: Sore.
0: Baik, mendengar tak terasa ya kebersamaan kita di UMKM Bicara sore ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih kepada Ibu Milawati nih, owner Camilan Acil Mila, yang telah berbagi kisah, pengalaman, serta semangat dalam mengembangkan usaha camilan yang tidak hanya menghadirkan cita rasa saja, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal. Semoga cerita hari ini menjadi inspirasi bagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya bahwa usaha bisa dimulai dari langkah kecil, ditekuni dengan konsisten dan berkembang berkat kerja keras, inovasi, serta kepercayaan diri pelanggan. Nah, mari terus dukung produk UMKM lokal, karena setiap produk yang kita pilih adalah bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saya Diputra bersama seluruh kru yang bertugas di sore hari ini dari obrolan UMKM, kami undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di UMKM Bicara minggu depan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan dimanapun Anda berada, masih membahas tentang kebakaran hutan dan lahan. Dan dari Kota Palangkaraya, kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak hanya meningkatkan risiko gangguan pernafasan, tetapi juga dapat memperparah kondisi penderita tuberkulosis TBC. Kasih Surveillance dan Imunitas Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Yesar Wawan, menjelaskan partikel polutan yang terkandung dalam kabut asap dapat masuk ke saluran pernafasan hingga mencapai paru-paru, dan penderita TBC menjadi salah satu kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Menurutnya, partikel maupun gas beracun yang terhirup dapat memperburuk kondisi paru-paru yang sudah mengalami gangguan akibat TBC. Karena itu, masyarakat terutama penderita penyakit pernafasan diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara dipenuhi kabut asap. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa 18 Agustus 2026. Nah, sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, Heliana, menyebut kasus infeksi saluran pernafasan akut dan ISPA mengalami peningkatan seiring kondisi kabut asap yang semakin pekat. Hingga 18 Agustus 2026, Puskesmas Bukit Hindu mencatat sebanyak 257 pasien terdiagnosis ISPA. Peningkatan kasus tersebut terjadi ketika kondisi kabut asap mulai semakin pekat sejak akhir Juli dan terus dirasakan hingga pertengahan bulan Agustus. I'm alive.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian, pada 12 Juli 1947, dalam Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya, dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, atau yang disingkat SOKRI, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Pendengar, masih informasi terkait karhutla ya. Menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang, pemerintah Kota Palangkaraya mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan kondisi kemarau dan kering yang berkepanjangan menuntut seluruh pihak untuk tidak lengah dalam melakukan pencegahan. Hal tersebut disampaikannya saat sosialisasi peraturan daerah Kota Palangkaraya nomor 2 tahun 2026 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Aula Peteng Karuhe 2 Kantor Wali Kota Palangkaraya, Kamis 20 Agustus 2026. Mereka tidak ingin kejadian karhutla terus berulang setiap tahun. Karena itu, pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama dalam kondisi kemarau yang cukup panjang seperti saat ini. Samsul menegaskan, dampak karhutla tidak hanya berupaya kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga akan mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas udara, menghambat jarak pandang, hingga mengganggu aktivitas transportasi dan kegiatan masyarakat lainnya. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai prane oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak prane bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan.
1: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Hadi Putra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja. Dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah, kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Artinya hampir sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar. Dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali.
0: Alhamdulillah bil alamin, sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih Mas. Baik.
1: Dan segera turun juga ya.
0: Amin. Nah, dari Samarinda nih Mas, ada informasi apa nih Mas?
1: Ya, masih terkait cuaca yang saat ini ya, yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau, rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan Mas Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla termasuk PT Braukol, perusahaan batu bara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI Polri, BPBD juga hadir di Braukol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat, agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datangi.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adi Putra, demikian laporan Yovanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan, ada rekan saya Heri Susanto. Halo, selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Adi, kabarnya sehat. Tarakan juga masih belum ada, tadi pagi hujan ya. Jadi alhamdulillah sudah ada hujan, tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Nah, bagaimana nih kabar di Karhutla juga di sana nih Mas?
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah Karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunsep, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan. Dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan. Apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pick-up berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Supriyatnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi, titik api itu jauh yeah. dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pickup bawa air setengah ton Pak ya, untuk pemukul awal itu ya, pemukul awal setengah ton, pemukul awal itu sangat penting. Kemudian penanganan api ini kuncinya di tahap awal sebenarnya, apapun itulah, baik di pemukiman, di bangunan gedung maupun di lahan, tahap awal yang harus kita bisa respon cepet, tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu ngabisin sumber daya yang banyak Pak, tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Baik nih, ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Oke, masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Wah, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan informasi
1: Amin.
0: selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, karhutla dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu, atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi, di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak, Barista dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia, gimana kabarnya Mbak?
1: Selamat sore juga Uta, alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya. Gimana nih?
1: Iya, bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir tembus.
0: Iya, kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya, kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya. Ini nggak enak.
0: Nggak enak nih, apalagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul. Saat ini ya dinas Depart 1 ya. Wah, ini sudah lah.
0: Nah, baik dari
1: ya, semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Dari dari Banjarmasin nih, ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke, masih pembahasan juga terkait dengan Karhutla Uta.
0: Baik, kayaknya ini ya momentumnya kuat banget ya hari ini Karhutla.
1: Iya, kayaknya trending topik kita ya untuk saat
0: iya
1: ini.
0: Nih, terkenal nih ya kita sudah. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Dan oleh karena itu,
3: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Pasalnya, api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Dan oleh karena itu mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi. Karena dampaknya luar biasa ya. Luar biasa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru, Ernali Sahalabi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
4: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri bersama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong kita keroyoki semua agar bisa meminimize ya terjadinya karhutla di Banjarbaru.
3: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan, salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya.
0: Amin.
1: Dan jangan ada lagi karhutla. Kalau memadamkan api bisa, saja jangan memadamkan perasaan Uta ya.
0: Wih, berat sekali nih ya, mau nih.
1: Baik, selanjutnya kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia, benar sekali ya. Dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dari karhutla ini. Baik, terima kasih Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutlah. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutlah. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Megahertz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Yudi Pratama sebagai tergugat di mana saja berada, berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 160/PDTTTG/2026/PNPLK tanggal 16 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 17 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Muhammad Bajuri sebagai penggugat melawan Yudi Pratama sebagai tergugat. Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3: Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan menghasilkan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pendengar, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKUKMP Kota Palangkaraya membagikan sebanyak 1.000 kantong non-plastik secara gratis kepada 10 pelaku usaha di wilayah setempat pada Jumat 21 Agustus 2026. Setiap pelaku usaha menerima 100 lembar kantong non-plastik. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Kantong belanja yang dibagikan tersebut berbahan kain non-woven yang terbuat dari serat polipropilena. Bahan ini dikenal memiliki daya tahan yang cukup baik dan dapat digunakan secara berulang kali. Penggunaan kantong non-plastik diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kantong plastik sekali pakai. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak sampah plastik.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video call.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, mengusulkan penambahan anggaran kepada DPRD Kota Palangkaraya untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah setempat. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai upaya penanganan kebakaran hingga memasuki musim hujan. Farid mengatakan, kondisi Karhutla di wilayah Kota Palangkaraya saat ini cukup parah. Sementara itu, anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD murni dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan penanganan, khususnya untuk mendukung kegiatan pemadaman di lapangan. Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan kesiapsiagaan yang tinggi serta dukungan anggaran yang memadai. Hal tersebut penting agar upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara optimal, terutama apabila kejadian kebakaran masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk layanan bersalin, justru dibebaskan dari PPN. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Mendengar upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Kota Palangkaraya kini memiliki landasan hukum baru melalui Peraturan Daerah Perda Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palangkaraya, Untung Sutrisno, mengatakan keberadaan regulasi baru tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah pemerintah daerah bersama seluruh pihak dalam menghadapi persoalan karhutla yang selama ini menjadi salah satu kondisi kebencanaan yang terjadi setiap tahun di wilayah Kota Palangkaraya. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan tindakan ketika kebakaran sudah terjadi. Karena itu, Perda Nomor 2 Tahun 2026 mengatur rangkaian upaya secara lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan pemadaman hingga penanganan pasca karhutla. Selain mengatur aspek teknis pengendalian, perda tersebut juga memuat ketentuan mengenai pendanaan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban dan perannya terkait pengendalian karhutla. Pendengar jangan kemana-mana, karena pukul 17.20 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zolim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, rasanya kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 sampai dengan seterusnya bersama Jamadin Nur SAG dan Sari Tilawah Trinur Mulyaningsih. Selamat mendengarkan.

0: Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Peringat telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 bersama Jamadin Nur SAG dan Sari Tilawah Tri Nur Mulyaningsih. Dan peringat kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, anda bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan

0: 95,9 MHz plus RRI Palangkaraya, pendengar Bupati Kapuas Muhammad Wiarno bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis Isangkai dan unsur Forkopimda melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, Minggu 23 Agustus 2026. Peninjauan diawali dengan melihat kondisi gedung sekolah-sekolah dasar Negeri 1 Bunga Mawar, Kecamatan Pulau Petak, pasca musibah kebakaran. Saat meninjau areal terdampak kebakaran di SDN 1 Bunga Mawar, Bupati Wiarno menginstruksikan agar proses pembelajaran bagi 21 siswa yang terdampak dapat segera digabungkan ke sekolah terdekat. Usai dari Pulau Petak, rombongan melanjutkan peninjauan lokasi terdampak karhutla di Kapuas Murung dan Dadahub, sekaligus mengecek rencana pembangunan jembatan poros di Kecamatan Dadahub. Pembangunan jembatan ini diproyeksikan menjadi akses strategis yang menghubungkan jaringan jalan Desa Rawasubur, Binakarya, Palangkau Lama hingga Palangkau Baru guna mendongkrak perekonomian warga desa. Terkait penanganan karhutla di wilayah Kapuas Murung dan Dadahub, Bupati Wiatno menekankan pentingnya peran aktif para kepala desa Kades dalam mengawal upaya pencegahan. Pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
2: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua.

0: yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang. Air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey,
2: awas ada motor depan bro, awas sih.
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 24 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Kiranya masyarakat kalau mengalami batuk pilek, mengalami gejala ISPA untuk segera mungkin datang ke fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota.
2: Ada peringatan dengan adanya iklim yang panas ini.
0: Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, ratusan masyarakat Kota Palangkaraya menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat terpapar kabut asap. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Jadi, kiranya masyarakat kalau mengalami batuk pilek, mengalami gejala ISPA untuk segera mungkin datang ke fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Palangkaraya mengalami peningkatan seiring kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah kecamatan, terparah ada di Jekan Raya. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun dari 11 puskesmas di Palangkaraya, tercatat sebanyak 132 kasus ISPA. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan.
1: Dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan kasus ISPA, jadi kiranya masyarakat kalau mengalami batuk pilek, mengalami gejala ISPA untuk segera mungkin datang ke fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota. Nah, baik untuk kasus ISPA, kasus ISPA yang ada di Kota Palangkaraya, perlu kami sampaikan, jadi kita punya 11 puskesmas. Kita punya kasus ISPA itu sebanyak 132 kasus yang terdiri dari 11 puskesmas.
3: Ridwan mengatakan masyarakat yang mengalami batuk, pilek maupun gejala ISPA lainnya diharapkan segera mendatangi fasilitas kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dan mencegah kondisi kesehatan semakin memburuk. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas, khususnya ketika harus berada di luar ruangan. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu mendesak.
4: Ke pasien yang berkunjung ke puskesmas, kita selalu menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker. Kalau bisa batasi aktivitas di luar ruangan, ya. Kalaupun bekerja di luar ataupun harus keluar rumah, ya kita harap bisa menggunakan masker. Terus hindari juga olahraga. Kalau bisa sih olahraganya yang di dalam ruangan aja, tidak berolahraga yang sifatnya outdoor di area terbuka seperti itu. Kemudian ini menjaga udara dalam ruangan, kalau bisa memungkinkan untuk menutup seluruh ventilasi rumah. Dan jika memungkinkan lagi, ya kalau ada, itu kalau bisa sih ada penyaring udara seperti itu. Yang dihimbau lagi juga kepada masyarakat, ya kalau bisa jangan merokok di area rumah ya, karena sudah asap seperti ini.
3: Heliana juga mengingatkan masyarakat untuk tidak merokok di dalam rumah, terutama apabila terdapat lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Menurutnya paparan tambahan dari asap rokok dapat semakin meningkatkan risiko gangguan kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang sedang memburuk akibat kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat modernisasi pertanian di Kabupaten Kapuas melalui rencana pembangunan Mobile Rice Unit atau MRU. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran program modernisasi pasca panen, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur pertanian di wilayah strategis Kapuas. Peninjauan dilakukan Bupati Kapuas, Muhammad Wiatno, bersama Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan RI Hermanto di Kecamatan Tamban Catur, Sabtu 20 Agustus 2026. Bupati Kapuas Muhammad Wiarno mengatakan, sinergi antara Kementan RI dan pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kapuas sebagai lumbung pangan yang andal dan berkelanjutan. Peninjauan tersebut juga disertai pemetaan teknis oleh tim gabungan dari Pemkab Kapuas dan Kementan RI. Rangkaian pemetaan udara juga akan dilanjutkan secara bertahap di sejumlah kecamatan prioritas lainnya dengan mengoptimalkan kolaborasi sarana dan peralatan teknik antar organisasi perangkat daerah. Pendengar, masuk informasi selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 948 kasus demam berdarah sejak Januari hingga kini dan terjadi peningkatan saat musim kemarau. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini.
5: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yai Sarwawan kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD, yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
2: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini. 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini. Yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Kotim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
5: YSR mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M+, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
2: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah. Mengaktifkan jumantik, juru pemantau jentik lah. Juru pemantau jentik yang fungsi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
5: Sementara itu, DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai Misran menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
6: Melakukan tindakan karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari pemeriksaan epidemiologi yang harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
5: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai Misran dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Mendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita berpindah ke informasi selanjutnya. Berawal dari banyaknya koleksi buku di rumah dan kegemaran membaca sang anak, Winarti membangun komunitas Taman Baca Prestasi yang berkontribusi tingkatkan minat dan literasi baca di masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Ini kan menjadi taman baca yang bebas, siapapun boleh datang ke tempat saya untuk membaca seperti itu, Kak. Winarti adalah seorang ibu yang senang melihat anaknya gemar membaca buku sejak usia dini. Sejak kecil ia mengenalkan beragam buku ringan kepada anak agar semakin dekat dengan dunia bacaan, hingga kebiasaan itu tumbuh menjadi kegemaran yang terus melekat seiring waktu. Sebagai lulusan pendidikan bahasa Indonesia, tumpukan buku yang memenuhi rumah Winarti menjadi bukti bahwa literasi memiliki tempat penting dalam kehidupannya. Dari situlah muncul gagasan sederhana untuk membuat pojok baca bagi anak-anaknya di rumah yang perlahan berkembang hingga melahirkan komunitas Taman Baca Prestasi sebagai ruang belajar dan berbagi dengan masyarakat.
9: Saya mikir apa baiknya kita buat seperti perpustakaan mini seperti itu, kemudian terinspirasilah untuk membuat pojok baca di rumah. Okay. Awalnya seperti itu, Kak. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Dinas Perpustakaan. Mm-hmm. Saya pikir sepertinya kalau di daerah tempat saya, untuk membaca ini anak-anaknya kan masih agak kurang tuh.
0: Baik.
9: Dan kelihatan anak-anak dengan buku-buku ini tidak sepertinya familiar. Mm-hmm. Jadi ya sudah, saya ini kan menjadi taman baca yang bebas, siapapun boleh datang ke tempat saya untuk membaca seperti itu, Kak.
8: Sementara itu, Aprilia, seorang ibu rumah tangga yang gemar membacakan dongeng sejak anaknya masih kecil, turut menemukan ruang untuk menyalurkan kecintaannya pada cerita melalui Taman Baca Prestasi. Ia antusias bertemu dengan anak-anak yang selalu bersemangat mendengarkan dongeng, sekaligus belajar menghadirkan cerita yang lebih menarik melalui permainan intonasi, ekspresi, dan pemilihan buku yang sesuai dengan usia anak.
10: Kalau saya itu suka dulu mendongengkan anak kecil-kecil masih, yeah. Makanya saya tuh senang membaca cerita buat mereka. Jadi sebelum tidur malam, jadi kebiasaan itu juga udah besar kan anak-anaknya, jadi agak kurang sih, jadi saya bisa bantu-bantu di taman baca. Jadi senang kayak reuni gitu lihat anak-anak. Jadi kalau membaca cerita seperti itu ataupun di perpustakaan biasanya, iya, dengan pemilihan buku kan mereka memang anak-anak itu kan kosakatanya sedikit, dan juga mungkin literasi untuk apa yang boleh dan tidak boleh, tapi melalui cerita yang kita sampaikan mereka dapat mengerti gitu secara bertahap, jangan tuh seperti apa tapi tidak langsung misalnya gitu, melalui cerita dulu, nah gitu.
8: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengatakan komunitas literasi memiliki kontribusi besar dalam menumbuhkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat. Meski kegiatan sederhana seperti membacakan dongeng tampak kecil, ruang semacam ini mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama, sehingga dapat melahirkan inspirasi, pengetahuan, bahkan karya bagi masyarakat.
11: Kita juga mengapresiasi ya setinggi-tingginya kepada para penggerak literasi yang tergabung dalam Taman Baca di Kalimantan Tengah yang dengan kesadaran penuh ya, ingin menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis di kalangan masyarakat kita. Kita berharap nanti ke depannya di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, akan bermunculan para penulis-penulis ya, yang menghasilkan karya-karya, termasuk karya sastra yang memang bisa dibaca, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, sehingga sumber-sumber pengetahuan itu bisa jauh lebih banyak ya, jauh lebih luas lagi, sehingga kita juga bisa mendapatkan sumber-sumber informasi yang memang bisa kita manfaatkan di masa yang akan datang.
8: Bagi Winarti dan penggerak lainnya, menumbuhkan minat baca bukan sekedar menyediakan buku, tetapi juga menghadirkan buku sedekat mungkin dengan anak-anak. Ketika bacaan yang penuh warna dibentangkan di hadapan mereka dan cerita disampaikan dengan cara yang menyenangkan, rasa ingin tahu perlahan tumbuh dan membaca tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan menjadi pengalaman yang menggembirakan. Pada akhirnya, Taman Baca Prestasi menjadi lebih dari sekedar tempat untuk membaca, karena di dalamnya tumbuh harapan, pertemuan, dan doa tentang masa depan generasi. Dari sebuah pojok baca sederhana di rumah Winarti, semangat literasi terus menemukan jalannya untuk menyentuh lebih banyak anak, keluarga, dan masyarakat melalui buku serta cerita yang membuka jendela pengetahuan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Barito Selatan menggelar berbagai lomba rakyat dan membagikan masker kepada masyarakat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat dan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti pengurus, kader, serta masyarakat setempat. Dilansir dari Antara Kalteng, PLT Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan, Putri Siti Rohmawati mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mendekatkan partai dengan masyarakat melalui berbagai lomba rakyat. Selain itu, pihaknya membagikan masker karena wilayah Buntok sedang diselimuti kabut asap. Sekretaris DPC Partai Demokrat Barito Selatan, Rayuanto Dadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan instruksi DPP Partai Demokrat kepada seluruh DPD dan DPC di Indonesia. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat menjadi bentuk nyata komitmen partai untuk menghadirkan manfaat bagi warga. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Memasuki usia 64 tahun, Televisi Republik Indonesia, TVRI, Insan TVRI Kalimantan Tengah terus memperkuat transformasi di tengah persaingan media digital dengan meningkatkan kualitas konten serta manfaat berbagai platform. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
1: Konten harus menjadi kekuatan utama dan layar adalah panglimanya.
2: Televisi Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-64 pada Senin, 24 Agustus 2026. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Ocidanti mengatakan, transformasi TVRI tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga konten, distribusi, hingga budaya kerja. Menurutnya, seluruh platform mulai dari televisi, digital, OTT, media sosial, hingga jaringan TVRI daerah harus menjadi satu ekosistem yang saling menguatkan.
1: Transformasi TVRI harus terus berjalan. Transformasi teknologi, transformasi konten, transformasi distribusi, transformasi budaya kerja. Konten harus menjadi kekuatan utama dan layar adalah panglimanya. Baik layar televisi, layar digital, maupun layar kecil yang ada di tangan masyarakat.
2: Risinta menambahkan TVRI Kalimantan Tengah terus memperkuat transformasi lembaga penyiaran di tengah persaingan media digital. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kualitas konten, pemanfaatan berbagai platform digital, serta integrasi layanan agar tetap dekat dengan masyarakat. Sementara itu, Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki menilai, TVRI memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang informatif dan edukatif di tengah derasnya arus informasi media sosial. TVRI juga didorong untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap menjadi pilihan masyarakat.
3: TVRI terus berinovasi, tidak stagnan di tempat, tidak merasa berada di zona nyaman, tetapi berinovasi terus untuk di tengah persaingan era sosial media, era TV streaming, TVRI mampu untuk berinovasi dan beradaptasi dan perkembangan zaman yang semakin ketat.
2: Kedepannya, TVRI Kalteng diharapkan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk KPID Kalteng, sehingga mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, informatif, dan edukatif, sekaligus tetap menjadi rujukan masyarakat di tengah perkembangan media digital dan layanan streaming. Bunga Aulia melaporkan.
0: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, memperingati Hari TVRI yang jatuh pada 24 Agustus 2026, perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu isu penting seiring pesatnya transformasi teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi. Berikut kita dengarkan bersama wawancara reporter RRI Sabella Indahsari bersama PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orcidanti.
4: Saudara pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia penyiaran dan perekonomian. Masyarakat kini semakin mudah mendapatkan informasi, menikmati berbagai konten, sekaligus memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan usaha dan membuka peluang ekonomi baru. Di tengah perubahan tersebut, TPRI sebagai lembaga penyiaran publik juga terus beradaptasi melalui transformasi dan penguatan platform digital. Bertepatan dengan momentum Hari TPRI, saya akan mewawancarai PLT Kepala Stasiun TPRI Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orcidanti, terkait perkembangan digital, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta tantangan yang harus dihadapi di era digital saat ini. Baik, Bu Orcid, bagaimana TPRI melihat perkembangan ekonomi digital saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan konten?
1: Perkembangan ekonomi digital saat ini sangat pesat dan telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan menikmati konten. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu informasi melalui televisi pada jam tertentu, tapi menginginkan informasi yang cepat, mudah diakses, interaktif, dan bisa dinikmati kapan saja melalui perangkat digital. Bagi TVRI, ini juga menjadi peluang untuk memperluas jangkauan layanan publik. Televisi tetap memiliki kekuatan dalam memberikan informasi yang kredibel dan terverifikasi. Sementara platform digital memungkinkan konten TVRI hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, TVRI terus mendorong konvergensi antara kekuatan televisi dengan kekuatan platform digital, sehingga informasi publik dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal.
4: Selanjutnya, Bu, di tengah pesatnya pertumbuhan platform digital dan media sosial, bagaimana TPRI beradaptasi agar tetap relevan dan mampu menjangkau generasi muda?
1: TPRI harus hadir di ruang digital yang digunakan masyarakat. Adaptasinya bukan sekedar memindahkan program televisi ke media sosial, tapi juga mengembangkan konten yang sesuai dengan karakteristik setiap platform. Konten harus lebih singkat, menarik, visual, interaktif, tetapi tetap memiliki nilai edukasi dan informasi yang kuat. Kita juga perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi kreativitas anak muda, baik sebagai penonton, kreator, maupun kolaborator. Prinsipnya adalah TVRI tetap mempertahankan jati diri sebagai media publik, tetapi cara menyampaikan pesannya harus mengikuti perkembangan zaman.
4: Baik, Bu Orcid, sejauh mana transformasi digital TPRI dapat membuka peluang ekonomi baru, baik bagi lembaga penyiaran maupun bagi para pelaku ekonomi kreatif?
1: Transformasi digital membuka peluang yang sangat besar bagi TVRI. Digitalisasi memungkinkan konten memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Satu produksi tidak hanya ditayangkan sekali di televisi, tapi dapat dikembangkan menjadi berbagai format digital, seperti video pendek, podcast, konten media sosial, maupun bentuk konten digital lainnya. Sementara bagi pelaku ekonomi kreatif, TVRI dapat menjadi ruang promosi, kolaborasi, sekaligus etalase bagi karya dan produk mereka.
4: Selanjutnya, Bu Orcid, TPRI tidak hanya berperan sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga memiliki fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana TPRI dapat membantu masyarakat memahami sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi digital saat ini?
1: TVRI memiliki posisi strategis untuk memberikan literasi pada masyarakat. Kita dapat menghadirkan program yang tidak hanya menjelaskan apa itu ekonomi digital, tapi juga memberikan pengetahuan praktis. Misalnya, bagaimana UMKM memasarkan produk melalui media sosial, bagaimana membangun branding, memanfaatkan marketplace, membuat konten yang menarik, memahami keamanan transaksi digital, sampai bagaimana melindungi karya dan merek melalui kekayaan intelektual. Jadi, TVRI tidak hanya menyampaikan info, tapi juga mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.
4: Bagaimana pandangan Ibu terkait pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah dengan adanya teknologi digital yang membuka peluang pasar yang lebih luas? Apa peran TPRI dalam membantu mempromosikan dan mengangkat potensi produk lokal maupun platform digital?
1: TVRI memiliki peran yang sangat besar sebagai media publik untuk mengangkat potensi daerah. Kita memiliki kekuatan berupa jaringan TVRI di berbagai daerah, termasuk TVRI di Kalimantan Tengah, yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki akses terhadap berbagai potensi lokal. UMKM, pelaku ekonomi kreatif, seniman, budayawan, komunitas, dan berbagai produk unggulan dapat kita berikan ruang untuk tampil dan dikenal lebih luas melalui program-program kita. Yang penting, bagaimana konten tersebut kemudian dikembangkan secara multi-platform. Jadi ketika sebuah produk lokal diberitakan di televisi, informasi tersebut juga dapat diperkuat melalui medsos dan platform digital TVRI.
4: Selanjutnya, Bu Orcid, apa tantangan terbesar yang dihadapi TPRI dalam mengembangkan dan konten digital, terutama dalam persaingan dengan platform streaming, media sosial, dan berbagai media berbasis internet.
1: Tantangan tentu cukup besar. Platform digital berkembang sangat cepat, sementara karakter masyarakat juga berubah dengan cepat. Kita berhadapan dengan konten yang jumlahnya sangat banyak. Kompetisinya juga mendapatkan perhatian masyarakat semakin tinggi. Karena itu tantangan TVRI bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga bagaimana menghasilkan konten yang relevan, kreatif, cepat, menarik, dan tetap memiliki kualitas jurnalistik serta nilai layanan publik.
4: Selanjutnya, bagaimana TVRI memastikan transformasi digital tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan literasi digital bagi masyarakat?
1: Transformasi digital pada dasarnya adalah transformasi manusia dan budaya kerja, bukan sekedar transformasi teknologi. Karena itu investasi TVRI harus berjalan seimbang antara teknologi, SDM, dan literasi. Di sisi masyarakat, TVRI juga harus menjadi bagian dari gerakan literasi digital. Kita ingin masyarakat bukan hanya menjadi konsumen informasi, tapi mampu memilih informasi yang benar, memahami etika digital, melindungi data pribadi, menghargai karya orang lain, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
4: Pertanyaan terakhir, Bu Orcid, di momen hari TVRI 24 Agustus 2026 ini, apa harapan dan target TVRI ke depan agar dapat menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi digital sekaligus tetap menjalankan perannya sebagai media pemersatu bangsa?
1: Di momentum saat ini, harapan kami TVRI semakin kuat sebagai media publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. TVRI menjadi media yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan dekat dengan masyarakat. Kita tidak ingin hanya menjadi penonton dari perkembangan ekonomi digital, tapi ikut menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Ke depan, TVRI diharapkan semakin mampu menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, pelaku UKM, ekonomi kreatif, generasi muda, dan berbagai potensi daerah. Dan yang tidak kalah penting, di tengah derasnya arus informasi digital, TVRI tetap membawa misi sebagai media pemersatu bangsa. Teknologi boleh berubah, platform boleh berkembang, tapi komitmen untuk memberikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat kebangsaan, mengangkat keberagaman Indonesia, dan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat harus tetap menjadi fondasi. Semangat bagi kami adalah terus bertransformasi tanpa kehilangan jati diri sebagai media publik Indonesia.
4: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orcidanti, terkait perkembangan ekonomi digital yang diharapkan dapat memberikan peluang yang semakin luas bagi masyarakat, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, maupun industri penyiaran.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu,

0: pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.

Pendengar, nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Senin 24 Agustus 2026. Menurut Bloomberg, rupiah turun 0,15% atau 27 poin ke posisi Rp17.721 per dolar Amerika Serikat. Washington tampaknya akan melancarkan perang baru terhadap Teheran setelah gagal melakukan pertempuran secara militer. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan hal tersebut menjadi sentimen negatif bagi nilai tukar rupiah. Amerika Serikat menyatakan akan mengenakan rangkaian sanksi paling keras yang pernah ada terhadap Iran. Ibrahim juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent bahwa D-Day ekonomi akan segera tiba di Iran. Hal itu diungkapkannya di tengah kebuntuan yang terjadi di Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya. Ini akan memungkinkan memberikan ketegangan, maksud kami Ibrahim akan memungkinkan akan memberikan keterangan pers pada Senin 24 Agustus 2026 petang waktu Amerika Serikat. Sementara itu, Iran mengecam rencana Amerika Serikat tersebut melalui Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rizai. Menurut dia, Presiden Masoud Pezeshkian sebenarnya sudah menyerukan solusi diplomatik. Pendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence, selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
23: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
25: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
24: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
25: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
25: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
3: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober, saya kurang jelas. Ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Oh, ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, sudah masuk bulan Maulid ya. Aku penasaran, tiap daerah di Indonesia pasti punya banyak cara unik untuk merayakannya ya.
2: Betul, di Banten ada panjang mulut, iring-iringan gunungan hasil bumi. Kalau Madura ada Semaan Al-Barzanji, yang dibacakan semalaman penuh.
1: Asik banget. Kalau di Aceh?
2: Di Aceh ada Kanduri Maulid, bahkan bersama ribuan orang. Sementara di Banjar, Kalimantan Selatan meriah dengan Maulid Habsyi yang penuh salawat.
1: Wah, ternyata Maulid Nabi bukan cuma ibadah, tapi juga ada budaya yang menyatukan kita ya.
2: Ya, itulah indahnya Nusantara.
1: Betul, beragam cara, tapi satu makna, cinta kepada Rasul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar Prosatu RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kami kembali hadir dalam menemani Anda dalam mimbar agama Islam. Malam ini kita akan bersama-sama menyimak kajian dengan tema yang begitu indah dan dekat dengan hati setiap muslim, bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah hadir bersama kita Ibu Ustazah Nur Azizah SHI yang akan mengajak kita memahami bagaimana cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan melalui sikap, akhlak, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Tadi perjalanan aman ya, walaupun tercium kabut asap ya sekarang.
1: Aman.
0: Baik, silakan untuk mimbar malam hari ini, bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan, serta kesempatan untuk kita terus dapat memperbaiki diri. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Para pendengar Prosatu RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tanpa terasa kita kembali dipertemukan dengan salah satu bulan yang sangat istimewa dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bukan hanya pergantian nama bulan dalam kalender Hijriah. Rabiul Awal mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa yang mengubah perjalanan sejarah manusia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengutus beliau bukan hanya untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya menjadi seorang nabi, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika Rabiul Awal datang, pertanyaannya bukan hanya apa yang kita lakukan untuk memperingati kelahiran Nabi, tetapi yang lebih penting adalah apa yang sudah kita lakukan untuk meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai Rasulullah bukan hanya dengan lisan. Mencintai Rasulullah bukan hanya dengan memperbanyak ucapan salawat, tetapi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus terlihat di dalam kehidupan kita. Kalau Rasulullah mengajarkan kejujuran, apakah kita sudah jujur? Kalau Rasulullah mengajarkan kesabaran, apakah kita sudah bersabar? Kalau Rasulullah mengajarkan kasih sayang, apakah kita sudah menyayangi sesama? Kalau Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga lisan, apakah kita sudah menjaga ucapan kita? Inilah yang perlu kita renungkan bersama di bulan Rabiul Awal ini. Jangan sampai kita hanya mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi lupa untuk mengikuti ajarannya. Jangan sampai lisan kita banyak bersalawat, tetapi perilaku kita jauh dari akhlak Rasulullah. Dan jangan sampai kita mengatakan cinta pada Rasulullah, tetapi kita masih suka untuk berdusta. Suka menyakiti hati orang tua misalnya, mudah menghina orang lain, bahkan sering mudah marah, bahkan juga seringkali kita merendahkan orang lain. Kalau demikian, maka mari kita bertanya kepada diri kita, Sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Sebab cinta bukan hanya untuk diucapkan, cinta harus dibuktikan. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah dengan memperbanyak salawat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka janganlah bagi kita untuk merasa berat untuk mengucapkan salawat. Ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, bersalawatlah. Bukan karena Rasulullah membutuhkan salawat dari kita, akan tetapi kitalah yang membutuhkan keberkahan dari salawat tersebut. Kemudian, bukti cinta yang kedua kepada Rasulullah adalah dengan mengenal kehidupan Rasulullah. Para pendengar radio yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin kita mengatakan cinta kepada seseorang tetapi kita tidak mau mengenalnya? Kalau kita mencintai seseorang, kita ingin tahu kehidupannya, kita ingin tahu sifatnya, bahkan kita ingin tahu apa yang dia sukai. Begitu pula dengan Rasulullah. Maka bulan Maulid ini seharusnya menjadi momentum untuk kita kembali membaca sirah Nabi, mempelajari bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau tumbuh menjadi Al-Amin, mempelajari bagaimana beliau menerima wahyu, mempelajari bagaimana beliau menyampaikan dakwah, bahkan beliau mempelajari untuk kita memimpin umat. Semakin kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga semakin tumbuh kecintaan kita kepada beliau. Kemudian bukti ketiga cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah. Ini adalah bagian yang sangat penting. Cinta kepada Rasulullah bukan hanya dengan mengenal sejarah beliau, tetapi juga meneladani akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai manusia yang jujur. Maka marilah kita belajar untuk jujur. Belajar jujur dalam berbicara, jujur dalam segala hal apapun. Dan salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah adalah sifatnya yang kasih sayang. Beliau menyayangi anak-anak, menghormati orang tua, beliau memperhatikan orang miskin, menyayangi para sahabat. Bahkan beliau mengajarkan umatnya untuk tidak menyakiti sesama makhluknya Allah. Maka kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya lingkungan di sekitar kita merasakan kebaikan dari kehadirannya kita. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan bulan Maulid ini sebagai momentum untuk memperbarui kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukan sekedar cinta yang ada di lisan, tetapi cinta yang hidup di dalam hati. Cinta yang terlihat di dalam akhlak kita, cinta yang terlihat di dalam ibadah, cinta yang terlihat dalam cara kita memperlakukan orang tua kita, dan cinta yang terlihat dalam usaha kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat, mengenal sirah beliau, dan meneladani akhlaknya, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Mari kita tutup dengan membaca solawat bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam hati kami kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang mencintai Rasul-Mu dan mengikuti sunnahnya. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, sayangi kedua orang tua kami, serta ampuni dosa-dosa kami. Dan kumpulkanlah kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surgamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar Pusat RRI Palangkaraya, demikianlah mimbar agama Islam malam hari ini bersama Ibu Ustazah Nur Aziza SHI dengan tema Bukti Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Ibu Ustazah.
1: Ya, sama-sama.
0: Semoga apa yang kita dengarkan malam hari ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting mampu kita wujudkan dengan mengikuti sunnah serta meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar, sampai jumpa lagi dalam mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan,

0: perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: 101 RRI Palangkaraya. Di Palangkaraya malam kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari dan akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Selamat malam. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah esok hari? Silakan.
1: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah berlaku esok hari, Selasa 25 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap, pada pagi hingga siang hari, saat sore hingga menjelang malam hari, serta pada dini hari menjelang pagi hari. Selain itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, sebagian Kapuas bagian utara dan sebagian Barito utara pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Perlu waspada juga untuk potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas sobat BMKG untuk esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih untuk perakirawan Ika sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan pendengar. Sebelum kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Teman Tak Harus Sempurna, kami sampaikan informasi untuk Anda pendengar di mana pada malam hari ini ada informasi bagi Anda wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami informasikan untuk Anda bahwa ada berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Muhammad Akram bin Muhammad Ismail di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 394/PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 10 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pertandian Nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ifadah Alawiyah binti Munawar Khalil sebagai penggugat lawan Muhammad Akram bin Muhammad Ismail sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya pendengar dan seri akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan mini drama tentang persahabatan yang berjudul Tidak Ada Teman Yang Sempurna.

0: Dengan dinding kusam dan papan tulis tua, ruang kelas itu mungkin terlihat biasa. Tapi pagi ini sebuah cerita besar dimulai dari sini. Ini Adele, guru muda yang baru mengajar 3 bulan. Suaranya lembut, tapi hatinya sangat teguh. Ia sayang murid-muridnya, terutama murid yang paling sering terluka, baik di luar maupun di dalam.
1: Pagi semuanya, hari ini kita mulai pelajaran lebih santai ya.
0: Di barisan kiri ada Reza, si tukang bercanda tapi hatinya yang paling lembut.
2: Siap ibu, gak sabar banget nih otak aku yang encer buat belajar.
0: Di sampingnya, Gilang. Ia adalah siswa paling tegas, tidak suka ketidakadilan, ya karena dia adalah ketua kelas.
3: Reza, stop caper, bisa fokus gak?
0: Berikutnya ada Bayu, siswa paling kalem di kelas.
2: Bayu, kamu ngilangin botol minuman aku ya? Ibu, lihat Bayu nih.
4: Apa sih? Drama banget pagi-pagi. Paru juga ketemu. Gak bisa, jam istirahat aja dramanya.
0: Begitulah suasana kelas yang sangat heboh dan asyik. Mereka semua adalah anak sekolah SMA 3 Tunas Bangsa. Pakaian mereka semua bersih, rapi, dan terlihat sebagai anak yang terurus. Namun, tidak dengan salah satu siswa yang baru saja masuk kelas. Ia bernama Rafa, yang murung sejak pagi dan jadi perhatian Ibu Adele. Ia adalah siswa baru.
1: Semuanya harap diam. Hari ini sangat spesial karena kita telah kedatangan siswa baru.
0: Rafa, anak pendiam berwajah letih. Ia adalah siswa paling miskin di kelas itu. Bajunya paling kusam dan tasnya sering robek. Tapi matanya selalu berbinar saat belajar.
5: Eh Rafa, bajumu kok kayak lap meja sampai kuning begitu?
1: Okta, tidak boleh ya seperti itu, apalagi sama siswa baru.
6: Maaf bu.
1: Kita bicara nanti Okta.
7: Okta.
0: Kelas itu juga punya Okta. Tukang bully, suaranya keras, kata-katanya tajam. Baru melihat Rafa di depan kelas, langsung kena lontaran pedasnya.
1: Rafa, silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman ya nak.
8: Hai semuanya, perkenalkan, aku Rafa. Salam kenal ya.
0: Adele bukan guru biasa. Ia peka. Ia tahu luka di wajah Rafa bukan hanya karena tertawa orang-orang, tapi karena hidup sudah terlalu keras padanya.
1: Rafa, tidak apa-apa. Kamu duduk dulu ya.
0: Tidak ada yang salah dengan Rafa. Ia hanyalah anak remaja yang ingin bersekolah, walau dilihat sekilas tampilannya sangat kotor.

0: Keesokan harinya, Okta kembali membuat gaduh tentang Rafa. Sepertinya ia ingin menjadikan Rafa anak baru sebagai bahan cemoohan yang baru.
1: Semuanya, ayo berkumpul. Ada pengumuman seru nih.
2: Apalagi Okta?
1: Diumumkan bahwa kemarin pagi aku melihat ada siswa sekolah kita yang berjualan koran di lampu merah.
3: Alamak kau nih Okta, turun poin aja. Siapa sih?
1: Siapa lagi kalau bukan anak baru kita? Ternyata teman baru kita miskin.
4: Apa-apaan ini? Okta, kamu aku catat ya, sudah menggunakan fasilitas sekolah dengan hal yang tidak benar.
3: Apa sih? Gak asik banget, baru mau mulai gosip.
5: Ayo semuanya bubar, dengerin apa kata ketua kelas.
4: Kalau mau gosip, jangan sekolah, baru jadi siswa aja, udah belagu.
0: Keadaan kelas kembali kondusif usai ketua kelas datang.

0: Rafa kena gangguan Okta lagi. Ia baru saja mengumpulkan uang dari hasil berjualan koran untuk makan siang. Namun sialnya, belum ia menikmati makanan yang ia pegang, Okta kembali mengganggunya.
1: Astaga, bajuku basah semua.
2: Eh, maaf, kena kamu airnya ya? Soalnya biar kamu mandi dan gak bau. Eh, tapi makanannya kena juga ya? Maaf deh dua kali, jangan lapor guru ya.
3: Astaga, Okta, kamu keterlaluan ya. Ibu dari kemarin-marin melihat kamu selalu mengganggu siswa baru kita.
1: Permisi Bu, saya izin pulang. Saya tidak bawa baju ganti.
3: Baik nak, hati-hati. Dan kamu Okta, kamu masuk ke ruangan BK.
0: Sudah hampir sebulan Rafa bersekolah di SMA 3 Tunas Bangsa. Dan Okta masih selalu merundungnya. Untung Adele adalah ibu guru yang tidak pernah lengah, seperti CCTV setiap anak di sekolah.

0: Bulan yang berlalu, tapi sudah satu semester berlalu. Waktu terus berjalan. Kali ini teman-teman merindukan Rafa, bukan karena dia selalu jadi pusat perhatian dan dibully.
1: Eh, kok Rafa jarang kelihatan ya?
2: Iya, semenjak dia disiram air di lapangan sama Okta, Rafa sudah hampir satu semester ya. Jarang-jarang masuk sekolah. Atau kalau masuk pun, dia murung aja di belakang kelas. Gak keluar main kayak kita di jam istirahat.
3: Ya mungkin malu, baju dia kan.
4: Okta, kita semua juga pernah susah. Jangan nambah lu ke orang.
1: Aku tadi lihat Rafa nangis di kamar mandi. Kayaknya dia lapar. Sarapan pun mungkin enggak.
2: Kalau aku ketemu Rafa, awas ya Okta, aku yang bakal marah banget sama kamu.
3: Apaan sih? So baik semua sekarang.
0: Disinilah Gilang, Bayu, dan Reza sadar mereka belum benar-benar jadi teman. Gilang mengajak teman-teman untuk ke rumah Rafa besok harinya.
5: Oke, mulai besok kita diam-diam ikuti dia pulang. Kita cari tahu rumahnya, kita bantu apa yang bisa.
1: Dan kalau Okta bully lagi, aku yang lawan.
2: Dengan otot apa? Jangankan lawan Okta, lawan nyamuk aja kalah.
0: Begitulah mereka, saling ejek, tapi saling jaga. Dan saat seseorang jatuh, mereka memilih berdiri di sampingnya.

0: Rafa berada jauh di pinggir kota, di sebuah gang sempit. Atapnya bocor, dindingnya kayu rapuh. Tetapi disinilah Rafa tinggal dengan ibunya, seorang penjahit rumahan yang sering sakit-sakitan. Empat sahabat dan ibu guru Adel mengikuti Rafa diam-diam. Mereka tidak ingin mempermalukannya, hanya ingin tahu.
1: Ini rumah dia. Kok bisa separah ini?
2: Rafa tidak pernah bilang. Dia selalu datang ke sekolah tanpa mengeluh sedikit pun.
0: Saat sampai di rumah Rafa karena mengikutinya diam-diam, mereka berempat terkejut melihat kondisi keadaan rumah Rafa yang hampir roboh. Lalu mereka mendengar suara batuk dari dalam rumah Rafa.
3: Bu guru, teman-teman, ngapain di sini?
2: Rafa, kami cuma ingin tahu kabarmu. Kami boleh masuk tidak?
3: Maaf, rumahku jelek. Bu, silahkan masuk semuanya.
2: Rumah tidak pernah menilai pemiliknya, Rafa. Yang penting hatimu. Kita semua ingin tahu keadaan kamu saja, nak.
0: Saat mereka masuk ke dalam rumah Rafa, dunia Rafa terbuka di depan mereka. Rumah yang sangat jauh dari kata layak. Mereka semua sedih melihat keadaan temannya. Tapi di sisi lain, Gilang dan ibu guru Adel bangga melihat Rafa yang masih semangat untuk bersekolah.

0: Rafa kemudian menceritakan semuanya kepada teman-teman dan ibu guru.
1: Ya, beginilah teman-teman rumahku. 2 tahun yang lalu, aku kena musibah besar. Rumahku kebakaran. Keluargaku habis meninggal semuanya. Hanya aku yang tersisa dan rumah ini sudah seperti keluargaku sendiri. Aku sempat kehilangan arah dan tujuan. Sampai aku bermimpi suatu hari akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Mimpinya terasa nyata, seperti sungguhan. Bangun-bangun, aku masih di rumah ini sendirian. Ajaibnya, waktu aku buka lemari, seluruh peralatan sekolahku masih ada, walau sangat kusam karena 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Tapi aku justru bersyukur, seperti keluargaku berpesan untukku, tetap tegar dan melanjutkan hidup.
2: Maaf ya Rafa, kami semua baru tahu. Walau kadang saat Okta mengejek kamu, kami juga kadang tertawa.
3: Iya Rafa, untung Ibu Adel ngajak kami ke rumah kamu. Kami dari kau pulang sudah mengikuti, makanya bisa sampai sini.
4: Rafa, izin. Aku sebenarnya dan teman-teman kesini juga ada maksud lain. Kami ingin menyerahkan ini.
0: Gilang sebagai ketua kelas menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah baru, baju putih bersih, sepatu hitam legam, buku 2 pak. Bahkan sepertinya cukup untuk sampai lulus sekolah dan uang tunai, juga sembako.
1: Ya Allah, terima kasih semuanya. Aku tidak menyangka kalian semua sebaik ini. Aku berpikir kalian sama seperti Okta. Tapi aku tidak pernah membenci. Setiap ingat kalian, aku mendoakan semoga kalian jadi orang baik dan berhasil.
5: Nah, mulia sekali hatimu. Maaf ya, teman kita yang bernama Okta, dia sudah ibu nasihati. Ternyata dia kurang lebih sama seperti kamu, nak. Hanya saja, dia diadopsi dengan keluarga kaya dan baik hati. Kalian juga jangan langsung membenci orang lain ya. Kita tidak tahu gimana latar belakang seseorang. Lakukan saja yang menurutmu benar, nak.
0: Ibu Adel bukan pahlawan. 4 sahabat itu pun bukan malaikat. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hanya bisa melihat, mendengar, dan hadir.

0: Terima kasih kemarin semuanya.
1: Kita teman, Ra. Teman itu bantu, bukan menonton.
2: Dan mulai hari ini kamu duduk sama kami, gak boleh di belakang lagi.
3: Dan kalau Okta bully kamu, kita baris. Aku paling depan, walaupun aku kecil.
4: Ketika Okta masuk kelas, ia terdiam melihat formasi itu. Empat siswa berdiri di depan Rafa dan Adele di samping mereka.
5: Kita sekolah bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bangkit bersama.

Karena menjadi teman tidak butuh kesempurnaan, hanya butuh keberanian untuk saling peduli. Dan di ruang kelas sederhana itulah, Adele dan keempat muridnya belajar satu hal penting, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk merendahkan, dan persahabatan bukan alasan untuk meninggalkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, pemulung. Dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
4: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
3: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
4: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
3: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
4: Menurutku, sekolah

0: Garuda itu bukan cuma sekolah tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
0: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya di program Melodi Memori. Kami undangkan bersamaan Anda di 0536322179 dan juga di WhatsApp 0811520 3123. Sudah ada yang bergabung, penelpon pertama kita ada Susi Kasongan. Selamat malam Ibu Susi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kasongan kabut asap.
0: Tebal sekali ya?
1: Enggak juga.
0: Tapi terasa.
1: Cuma hidung sakit.
0: Tetap harus pakai masker dan jaga kesehatan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Amin.
0: Amin. Bu Susi mau request lagu apa?
1: Lagunya kah?
0: Iya.
1: Tuhan ku tahu dia bukan milikku. Dari Sandi Pagala kalau enggak salah.
0: Tuhan ku tahu dia bukan milikku.
1: Iya.
0: Dari Sandi
1: Pagala.
0: Pagala, kita coba carikan dulu ya.
1: Iya, kalau ada.
0: Oke.
1: Salamnya lah.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Abang Tony, buat Sasa, Panaparo sama Yang Putri.
0: Iya.
1: Buat Pak Kumai. Buat Pak Meme, Putra Pangkalan Bun. Buat semuanya dari A sampai Z. Adalah.
0: Ada, baru ketemu.
1: Ya. Ini sama siapa Listia?
0: Betul.
1: Olehnya mirip-mirip sama Mbak Dewi.
0: Ah.
1: Kalau Mbak Dewi suaranya agak-agak serak-serak gitu nah.
0: Kalau saya sirik-sirik gitu ya.
1: Ya, sirik-sirik. Ya, anak okay. Buat Delistia, salam sehat. Semoga kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan sehat. Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu untuk Ibu Susi di Kasongan ya. Kasongan dan Palangkaraya karena berdekatan cuacanya kurang lebih sama gitu ya. Kita terima dulu penelpon kita di 0536322179. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam juga Melodi Memori.
0: Iya, Melodi Memori. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mas Randi di Pulang Pisau.
0: Randi di Pulang Pisau. Pulang Pisau gimana? Aman?
2: Di kecamatannya.
0: Oke, tapi cuaca kurang lebih sama. Asap juga ya?
2: Iya, di kecamatannya nih, kada panas. Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja, tapi ya. Ada aja.
2: Oleh anu bawa angin kencang sini lah. Jadi abut asap pada tapi ada.
0: Terbawa angin tadilah.
2: Okay. Sama Mbak Listia kan ya?
0: Bujur benar.
2: Siapa kabar Mbak Listia?
0: Alhamdulillah sehat walaupun masih menghirup asap.
2: Lagu dulu nah.
0: Silakan.
2: Lagunya dari Dewi Purwati kalau ada lah. Ano nah, Bangku Tua.
0: Dari Purwati Bangku Tua jadi saksi.
2: Ya.
0: Ada, silakan.
2: Ya, salam kenal dulu untuk Mas Susi Trila.
0: Ya, betul.
2: Terus Bang Tone. Bang Irwin sampai Jola.
0: Ya.
2: Terus Mama Yuda. Abah Mimi, salam kenal juga lah. Salam kenal guys, Nusa Bertan hanya aja di mana?
0: Iya, salam kenal.
2: Dari A sampai Z. Gusen Panyar Radio Pro 1 Palangkaraya lah bertahan. Dan selalu sehat, panjang umur, murah rezeki selalu lah.
0: Amin.
2: Termasuk Mbak Listia.
0: Amin.
2: Ya, banyak terima kasih Mbak lah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tadi ada Bang Randi ya di Pulang Pisau. Lanjut ada Mbak Sasa. Selamat malam. Melodi Memori.
3: Selamat malam Melodi Memori. Selamat malam Mbak Listia.
0: Selamat malam, sehat hari ini Mbak Sasa?
3: Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Cuma ini aja, hawanya aja.
0: Hawanya panas gerah ya?
3: Iya, kalau kadang-kadang di pagi itu kan kayak mendung, terus siang tuh panas gitu.
0: Ya. Jadi bawaannya gerah, maunya tuh berendam gitu ya?
3: Iya, berendam juga bisa.
0: Berendam dengan apa nih yang enak-enak nih? Yang asal jangan kembang tujuh rupa aja.
3: Tapi kok kalau gini-gini awalnya gak enak Mbak, keringat dingin Mbak, gak enak Mbak.
0: Kenapa?
3: Ya pokoknya kalau musim gitu-gitu. Tapi kadang-kadang ada harinya kayak meriang-meriang gitu. Nah langsung ambil selimutnya. Dibawa tidur baru enak kan.
0: Ini kayaknya tubuhnya memberi respon kalau sedang tidak baik-baik saja gitu.
3: Ya, kalau kan nggak ada hujannya, kan debu itu. Kalau ada hujan itu kan biasa aja, nggak kayak nggak pernah yang kering keringat kayak ya apa rasanya, bukan nggak enak gitu loh.
0: Oke, baik. Supaya jadi enak, ini mau request lagu apa nih, Mbak Sasa?
3: Lagunya dari Hidi Diana, baca lu lihat di Hidi Diana.
0: Dari
3: Hedi Diana.
0: sebentar.
3: Kalau nggak salah judulnya Aku Kau Anggap Apa gitu rasanya. Kalau nggak salah judulnya lah.
0: Kau anggap apa?
3: Kalau nggak salah tuh benar.
0: Mana ya? Sebentar kita coba cari dulu. Heidi Diana.
3: Hedi Diana.
0: Yang judulnya Aku Kau Anggap Apa?
3: Apa?
0: Itu judulnya mana ya? Maafkan diriku bukan? Atau
3: Bukan.
0: Datanglah Datang Lagi? Soalnya
3: Bukan maksudnya tuh.
0: nggak, kalau yang judulnya itu tidak ada, atau mungkin itu salah satu liriknya, tapi judulnya apa?
3: Judulnya memang gitu rasanya, sekilas melihat tadi kan itu di itu
0: Mana ya?
3: aku anggap salah gini aja mbak, tetap ke Hedi Diana, sudah
0: Tapi
3: bukan zamannya aja,
0: judulnya
3: sudah bukan zamannya
0: sudah
3: pasti itu.
0: oke, pasti. Karena memang sudah bukan zamannya, pasti udah.
3: Ya. Kalau tadi judulnya itu masih di dalam apa? Mungkin salah itu, salah sebut itunya, judulnya.
0: Iya. Nanti kalau ketemu coba di-share biar nanti sambil
3: Iya.
0: kita carikan.
3: Salamnya malah
0: Boleh.
3: buat si tadi, Pak Tony, siapa yang belum bisa tadi, Randy ya.
0: Betul.
3: Terus, maaf, Bapak Meme, tetap Pangkal Lambun, Mas Gede Pangkal Lambun. Putra CR, Mama Ida dan Bang Junnya, Mama Sri, Mbak Weni, Mama Dekanya buat semua jembal dari A sampai Z ya. Buat Mbak Listia dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Selamat malam, terima kasih Mbak.
0: Terima kasih. Sehat selalu, Mas
3: Dadah,
0: Ida.
3: kawai-kawai.
0: Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di program Melodi Memori. Kami tunggu kebersamaan Anda pendengar di 0811-520-3123, 0811-520-3123, disusul dengan Pak Tony Set Aji. Selamat malam, Pak Tony.
4: Selamat malam. Salam
0: Sehat.
4: sehat, Mas. Ya.
0: Salam
4: Ada
0: sehat.
4: memori.
0: Melodi Memori. Pak Tony, malam hari ini mau request lagu apa?
4: Satukan hati kami dari Yusi Nasrullah.
0: Satukan hati kami.
4: Ya.
0: Dari
4: Yusi Nasrullah.
0: Oke. Silakan sambil menunggu.
4: Ada gambar sih?
0: Ada.
4: Oh, ya.
0: Silakan.
4: Salam dulu ya Mas Teh.
0: Boleh.
4: Untuk Mbak Sasa, salam sehat keluarga Mbak Susi. Yang dari Pulang Pisau tadi siapa?
0: Pulang
4: Mbak.
0: Pulang Pisau ini tadi dari Mas Randi.
4: Randi. Ya, salam kenal juga. Ya. Makasih sapaan untuk Kamarudin juga di Pulang Pisau, Bang Karim, Subangau, Pak Agal, Pemain sampai dan Selayer, Bung Gepri, Bung Erwin juga, terus Pak Weni ya. Yang lain kita rangkul aja Mbak.
0: Oke,
4: okay, ya.
0: Baik.
4: Ya, tugas. Semoga sehat terus ya.
0: Amin.
4: Dimanakan rezekinya.
0: Amin.
4: Sehatkan badannya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Terputus. Belum selesai Pak Tony ngomong tadi ini ya. Terima kasih Pak Tony, lagunya Satukanlah Hati Kami ini ya dari Juslina Simamora. Kita terima satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam Melody Memory. Semangat malam Melody Memory. Semangat lagu-lagu malam yang paling enak asik, ditemani oleh Mbak Listi yang paling cantik asik sedunia. Apa kabar Mbak Listia?
0: Kabar baik, sehat. Bang Lanius, gimana kabarnya?
5: Puji Tuhan, aman ini. Cuman agak-agak ini sih, agak-agak ada kabut-kabut asap ini, Mbak.
0: Tapi kan nanti setelah itu akan dapat, akan ada solusi, karena kemarin udah langsung dijenguk ya sama orang nomor satu di Indonesia.
5: Iya, itu memang ada responnya sih. Pinginnya sih kalau yang kebakar-bakaran hutan itu memang harus ada ini. Kan ini kan musim kemarau nih. Harus ada ini sih, ada hujan buatan lah gitu kan, bisa juga nih, mantap juga gitu kan.
0: Iya
5: betul. Pakai garam itu kan, itu garamnya agak banyak gitu kan, nanti kan tabur gitu. Jadi untuk anak lah supaya HP-nya turun enggak anu lagi, kan bisa padam begitu, enggak kabut asap. Ini takutnya penyakit ESPA ini bahaya juga nih Mbak Listia.
0: Betul, pokoknya harus waspada aja gitu.
5: Udahlah ada asap, kabut asap, ada penyakit. Udah penyakit itu, lalu penyakit cinta lebih parah. Aduh, lagi.
0: Tambah lagi dong jadinya ya.
5: Itulah, siap. Oke. Okay. Kalau gitu
0: lagunya silakan. Dapat.
5: Lagunya nih. Ini Mbak, yang Kobe itu apa aja judul lagu yang Kobe itu Mbak? Apa aja sih judulnya, saya lupa tuh.
0: Kobe.
5: Kobe.
0: Salah satu bumbu masakan itu.
5: Iya sih memang, tapi nama ini nama grup bandnya ini Kobe namanya.
0: Ada Cinta Ditolak, terus ada Kisah Indah, ada Pilih Aku. Kemudian Ayo Pasti Bisa, ada apa lagi nih ya? Positive Thinking, ada Rock Show, bukan.
5: Yang apa, Positive Thinking apa tadi? Positive
0: Thinking.
5: Itu aja lah, enggak apa-apalah.
0: Positive Thinking saja.
5: Itu sajalah, okay, begitu ya.
0: Baik.
5: Ini ada teman yang mau masuk ini Mbak, sebenarnya namanya itu Wan Usu di Sambas ini Mbak.
0: Wan Usu.
5: Kawan kita juga nih mau gabung katanya ini. Okay. Gabung lah ya. Kalau enggak bisa di telepon ya pakai chat pun bisa juga, atau pakai rekaman suara juga bisa gitu kan. Oke, okay. Salamnya kita rangkul aja lah.
0: Boleh,
5: Mbak ya, semoga Mbak sehat selalu, Mbak Listia tetap semangat selalu, amin, semakin cantik, imut dan paling seksi sedunia, amin, ya. Makin rezekinya melimpah, amin, terus berkatnya melimpah, makin disayang oleh sang kekasihnya,
0: amin,
5: sang suami, dan semakin dicintai oleh para pendengar kita ya, karena amin. RRI Palangkaraya adalah hiburan, informasi yang positif untuk kami sebagai pendengar. Amin. Terima kasih buat penyiar-penyiar RI Palangkaraya Pro 1, Pro 2, Pro 4 gitu ya.
0: Amin.
5: Semoga sampai dunia ini tutup usia RI Palangkaraya tetap oke selalu.
0: Amin.
5: Begitu. Terima kasih, selamat malam Melody Memory.
0: Sehat selalu Bang Lanius yang jauh dari Kalbar yang sudah gabung di Melody Memory. Tadi lagunya ada Tuhan Aku Tahu Dia Bukan Milikku dari Sandi Pagala ya ini ya. Terus ada Dewi Purwati, Bangku Tua Jadi Saksi. Ada Juslina Simamora, Satukan Hati Kami. Kemudian Kobe, Positive Thinking. Terus ada siapa lagi tadi ya, yang lagunya tadi belum sempat tercari. Siapa nih? Apa Mbak Sasa ya? Mbak Sasa lagunya udah dicari belum tadi? Ada yang tertinggal, boleh di chat di WhatsApp ya. Kalau lagunya belum sempat terputar, langsung aja chat lagunya apa di WhatsApp Pro 1 untuk Melody Memory. Ada Mama Sri, selamat malam Mama Sri. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Mama di Memory.
0: Melody Memory, Mama Sri, apa kabar?
6: Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
6: Udah dalam kelambu sambil monitor.
0: Ini tinggal tertidurnya aja nanti setelah ini.
6: Ya, sudah ketiduran ya, nanti dengar radio langsung dibawa tidur.
0: Iya, itu dia.
6: Gak apa-apa, hati gembira kan itu adalah obat kita selalu sehat.
0: Betul.
6: Sedih, memikir hal-hal yang negatif itu yang bikin kita stres.
0: Benar sekali.
6: Kalau kita selalu bersyukur itu yang buat kita hati gembira. Sudah berkumpul bisa anak-anak cucu menantu itu. Ini cuma berdua aja sama anakku yang bungsu.
0: Yang lainnya?
6: Kami berdua aja di rumah. Yang satu kan belum pulang lagi. Jumat depan baru pulang. Lagunya sudah dikirim, Mbak.
0: Oke, baik. Ini nanti langsung dicarikan ya.
6: Iya. Salamnya. Yang pertama, Mbak Weni, Pak Umay di Sampit, Puter Pangkelambun, Bang Toto, Abis Bang Agau, Pak Karim di Sebangau, Mbak Sasa, Pak Nalparo sama Yang Putri, Mbak Ayah juga, Mbak Dinda, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Persatu RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
6: Mbak Listia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Dan pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, terima selamat kasih. Malam, salam sehat. Sambil makan singkong nih, gorengan singkong sama kopi.
0: Mau tidur ini sempatnya makan segala daun
6: dan
0: singkong.
6: Biar bisa. Bu, bangun, duduk. Jadi kami makan singkong, gorengan singkong.
0: Iya, nah.
6: Sama kopi. Ya, terima kasih, Mbak.
0: Terima
6: Mbak
0: kasih. Sehat selalu, Mama Sri. Nanti lagunya ditunggu ya. Dan Mbak Sasa, terima kasih juga sudah chat ya. Kita putarkan dulu deh lagu-lagunya pendengar untuk program Melodi Memori malam hari ini. Kali ini ada lagu dari Sandi Pagala, Tuhan Aku Tahu Dia Bukan Milikku.

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
0: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup

0: itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
1: Betul, hanya untuk mama dan papa.
0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina, atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari -2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur.

kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi, dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
2: Jazz Music Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

acak-acak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Eh Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
3: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
2: Tapi kan di internet semua ada.
3: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
2: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
4: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di Palangkaraya Malam, saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah Palangkaraya pagi, siang, sore, hingga malam, menghadirkan ragam program-program di ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok pendengar, kami akan kembali dalam program Palangkaraya Pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf atas segala hal kurang sepanjang siaran kami hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 24 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi hari ini bersama saya, Setia Arseno. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk bersama lagi, bersua untuk sama-sama menimba ilmu, untuk memperkaya wawasan terkait agama Islam yang tentu saja akan dibagikan oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini, yaitu Ustadz Ahmad Hanafi, SAM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eno.
0: Iya, apa kabar Bian Ustaz?
1: Alhamdulillah masih diberi kesempatan berhadir di sini ya.
0: Iya, di tengah cuaca seperti sekarang ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan ya Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustaz, kita akan membahas tentang meneladani Rasulullah di tengah kabut asap. Seperti yang tadi saya sampaikan, di tengah cuaca seperti sekarang ini ada makna tersendiri ya Ustaz ya di balik itu. Dan kemudian di momen maulid begitu Ustadz ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kemudian kita juga bisa meneladani Rasulullah seperti apa kondisi di tengah menghadapi kabut asap seperti sekarang ini. Baik Ustadz, kita sama-sama akan dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz tentang ini. Dan pendengar, jika Anda ada pertanyaan dan juga hal lainnya yang ingin disampaikan, bisa di 0811-5203123 atau 0536-322-1779. Baik Ustadz, disilahkan untuk disampaikan dulu apa makna dari meneladani Rasulullah di tengah kabut asap. Silahkan Ustadz.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsihi mudada kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat bisa beraktivitas di subuh pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, pada momentum ini, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tema yang berkaitan dengan Maulid ya. Di mana kita meneladani akhlak Rasulullah dan melihat keadaan cobaan ya, ujian bagi masyarakat Indonesia terutama di bagian Kalimantan ya, yang mana kita menghadapi kabut asap ya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita bicara kabut asap bukan sekedar persoalan cuaca ya. Udara itu tidak sehat atau jarak pandang itu terbatas atau aktivitas kita terganggu ya. Anak-anak dan orang tua lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Dalam keadaan seperti ini, seorang muslim tidak hanya bertanya bagaimana saya melindungi diri, tapi juga bertanya pada diri kita sendiri, apa sikap yang diajarkan Rasulullah SAW ketika keselamatan dan kemaslahatan orang banyak terancam. Jadi yang kita tanyakan bukan hanya cara melindungi diri, tapi sikap yang diajarkan Rasulullah. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi amanah ya, untuk menjaga bumi, bukan merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa seperti kabut asap itu akibat kebakaran hutan atau lahan. Kita harus melakukan introspeksi, jangan sampai kepentingan sesaat kita melakukan tindakan yang membawa penderitaan bagi ribuan bahkan jutaan orang. Contohnya membakar lahan ya, secara sembarangan mungkin terasa mudah bagi seseorang, cuma nyalain api aja yang kecil ya. Tetapi apabila asapnya mengganggu pernapasan anak-anak ya, atau orang tua, ibu hamil, pengendara di jalan, bahkan masyarakat di daerah lain, maka persoalannya tidak lagi menjadi urusan pribadi. Ya, dan Islam melarang kita melakukan kerusakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Ya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi, salah satu bentuk meneladani Rasulullah SAW di tengah kabut asap adalah menahan diri dari setiap tindakan yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan manusia lainnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La darara wala dirara." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, apabila suatu tindakan kita menghasilkan asap tadi ya, yang membahayakan orang lain, maka kita wajib menghentikannya. Apabila kita mengetahui bahwa api yang berpotensi meluas ya, itu jangan dibiarkan ya. Apabila kita melihat tindakan pembakaran yang dapat membahayakan masyarakat, jangan dianggap itu sesuatu yang biasa ya. Kita harus memiliki kesadaran bahwa keselamatan orang lain juga menjadi tanggung jawab moral kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Setiap muslim adalah orang yang kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya. Ya, selamat dari tangannya. Tangan seorang muslim seharusnya digunakan untuk menolong ya, bukan merusak. Tangannya digunakan untuk menanam, bukan membakar secara sembarangan. Tangannya digunakan untuk memadamkan api, bukan menyalakannya. Tangannya digunakan untuk memberikan masker kepada orang lain, bukan melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran udara. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah ya, ketika kabut asap itu datang, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Coba kita lihat tetangga kita, mungkin ada orang tua yang hidup sendirian, mungkin ada keluarga yang memiliki bayi atau anak kecil, mungkin ada saudara kita yang harus tetap bekerja di luar rumah ya. Mungkin ada pengendara atau petugas kesehatan, petugas pemadam kebakaran, relawan, dan lain sebagainya ya, yang harus berhadapan dengan kondisi udara yang buruk ya. Disinilah kasih sayang diajarkan Rasulullah SAW itu harus hadir dalam diri kita ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau pengen keluarga kita itu sehat ya, maka kita harus menginginkan keluarga orang lain itu sehat juga ya. Kalau kita tidak ingin rumah kita dipenuhi asap, jangan melakukan sesuatu yang membuat rumah orang lain juga dipenuhi asap. Kalau kita ingin udara kita itu bersih untuk anak-anak dan orang lain, maka kita harus menjaga ya. Itulah akhlak Rasulullah. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menghadapi kabut asap, tawakal bukan berarti kita pasrah ya tanpa usaha. Ah, nih kabut asap nih. Ya udah deh pasrah aja seperti itu ya. Itu bukannya, keliru. Islam itu mengajarkan ikhtiar. Ya, setelah ikhtiar baru tawakal berjalan bersama ya. Karena itu ketika kualitas udara itu sedang memburuk, kita perlu melakukan langkah-langkah perlindungan sesuai anjuran pihak berwenang dan dari petugas kesehatannya. Kurangi aktivitas di luar rumah pastinya ya. Pastikan anak-anak atau ibu lansia, orang tua lansia, ibu hamil, serta mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu itu mendapatkan perhatian lebih. Minum air putih yang banyak ya. Tutup pintu jendela karena di luar itu sedang pekat ya. Dan apabila mengalami sesak napas atau gangguan kesehatan, itu harus cari pertolongan medis. Ini bentuk ikhtiar ya. Jadi menjaga kesehatan bukan berarti kita takut menghadapi takdir Allah ya. Ini sudah takdir Allah ya. Ya udah pasrah aja enggak ya. Justru menjaga kesehatan merupakan bagian dari mensyukuri nikmat ya tubuh yang Allah sudah titipkan kepada kita ya. Jadi tubuh ya ini titipan, keluarga itu titipan, jadi kita harus menjaga kesehatan ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan kita di zaman sosial ini ya, yang mana ketika terjadi bencana atau kabut asap seperti ini seringkali muncul berbagai macam informasi ya. Ada yang benar, ada yang belum tentu benarnya. Jadi kita harus menjaga informasi itu, apakah sudah berasal dari sumber yang dipercaya, apakah bermanfaat, dan lain sebagainya. Dan pendengar yang dirahmati Allah, setiap ujian hendaknya kita semakin dekat sama Allah. Kabut asap bukan hanya momentum kita menggunakan masker ya, tapi juga momentum untuk melakukan muhasabah, ya, introspeksi diri. Ketika kita melihat, oh ini ada kabut asap, cobaan ya, kitanya harusnya melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Sudahkah kita menjaga amanah Allah di muka bumi ini? Sudahkah aktivitas ekonomi kita itu memperhatikan keselamatan orang lain? Bolehlah kita berusaha berbisnis ya, membuka lahan dan sebagainya. Apakah itu sudah sesuai standar? Ya, sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai lingkungan? Sudahkah kita peduli melihat api kecil sebelum berubah menjadi kebakaran besar ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Jika dahulu kita kurang peduli terhadap lingkungan, marilah berubah. Jika dahulu kita menganggap pembakaran kecil itu sepele ya, mulailah berubah. Atau dahulu kita menyalahkan orang lain tanpa pernah ikut menjaga lingkungan, marilah berubah ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya Rasulullah SAW itu mengajarkan umatnya menjadi umat yang bermanfaat ya. Ketika terjadi kabut asap seperti ini, jangan hanya menjadi penonton ya, jadilah bagian dari solusi. Mulailah dari hal yang sederhana, tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, mengingatkan keluarga masyarakat dengan cara yang baik ya, melaporkan apabila menemukan kebakaran atau titik api ya ke pihak yang berwenang, membantu orang yang membutuhkan, atau membagikan masker ya apabila memiliki kemampuan. Nah, yang terakhir nih, yang paling mudah itu mendoakan atau dan mendukung para petugas yang berjibaku memadamkan api ya. Mari kita membangun kebiasaan menjaga lingkungan bukan hanya ketika kabut asap ya. Dan kadang kabut asap ini terjadi sepanjang tahun. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna qomatis saatu wa fi yadi ahadikum fasilah, fa in istata'u alla taqumu hatta yaghrisaha falyaghrisha." Jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian terdapat bibit tanaman, jika ia mampu nanamnya sebelum terjadi kiamat, maka tanamlah. Nah, jadi bicara tanaman ini ya, hadis Rasulullah, sebelum hari kiamat kalau ada bibit di tangan kalian, tanam ya, tanam aja ya. Ini indah sekali ajaran Islamnya. Bahkan ketika kehidupan hampir berakhir, seorang muslim itu diperintahkan melakukan kebaikan dan menanam kehidupan. Nah, maka ketika lingkungan kita menghadapi ancaman, semangat kita bukanlah merusak, melainkan menjaga, memperbaiki, dan menumbuhkan kebaikan ya. Nah, mungkin itu saja untuk informasi atau sharing ya, berkaitan dengan meneladani Rasulullah di masa kabut asap seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi, dan waktunya saya kembalikan kepada Mas Seno. Terima kasih.
0: Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah kita dengarkan pendengar dan juga pemirsa penjelasan dari Ustadz Hanafi mengenai meneladani Rasulullah di tengah kabut asap seperti sekarang ini ya. Dan efek dari kabut asap tentunya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah gangguan kesehatan yang bisa saja kita alami saat ini ya Ustadz ya. Saat menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan kabut asap, tentunya akan mengganggu pernapasan juga. Nah, cara meneladaninya banyak sekali tadi sudah Ustadz jabarkan satu persatu, pendengar dan juga pemirsa. Mudah-mudahan Jika Anda ada pertanyaan, bisa untuk bergabung bersama kami pagi ini di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik, Ustadz sembari menunggu, masih ada waktu kebersamaan kita. Saya ingin bertanya nih Ustadz, tentang apa yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Saat kita di tengah kabut asap seperti sekarang ini ingin bisa meneladani Rasulullah gitu Ustadz ya. Berasal dari beberapa hadis tadi yang sudah Ustadz sampaikan, bahwa kita sebisa mungkin untuk bisa menanam kebaikan. Nah, bagi orang-orang yang membakar, mungkin belum atau mungkin tidak tahu atau belum begitu ya, itu kebaikan atau bukan, yang jelas dia melakukannya kalau sejauh ini ya dapat informasi itu karena disuruh begitu Ustaz.
1: Oh, iya.
0: Nah, karena disuruh. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu kita lakukan sebenarnya sebagai masyarakat, langkah preventif kah atau seperti apa Ustaz? Karena kalau langkah preventif sepertinya pemerintah pun sudah gitu ya. Kita masyarakat juga sudah saling mengingatkan begitu Ustaz. Bahkan pendengar juga ada yang sudah mengatakan begitu, jangan membakar begitu ya. Nah, sudah diingatkan juga oleh pendengar gitu kan. Akan tetapi masih aja terjadi seperti itu, dan saat ditanyakan ya karena disuruh. Nah, menurut Ustadz solusinya seperti apa nih dari sisi agama kita sendiri dalam posisi orang yang seperti itu? Ustadz, kita kan memang ingin mencegah, tapi apabila orang tersebut juga mengatakan dirinya disuruh, itu kita menyikapinya seperti apa sebagai orang Islam?
1: Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, berkaitan dengan kepribadian seseorang yang mana itu disuruh, pastinya ada yang didapatkan orang yang disuruh tadi ya.
0: Iya, kemungkinan begitu Ustaz, masih diduga ya Ustaz ya.
1: Iya. Mungkin dia melakukan sesuatu yang free ya, gratis. Dan ada konsekuensinya kan pastinya ya. Kesadarannya tadi sudah usaha dari kita mengingatkan, yang sebenarnya jujur aja masih lingkungan kita yang mana, misalkan contohnya orang yang mendengar Mutiara Pagi ya, itu mungkin orang-orang yang sadar insya Allah ya.
0: Amin.
1: Apalagi bangun pagi dan pengen dapatkan ilmu ya, dan mendengar radio. Nah, jadi perpanjangan tangannya itu emang teman-teman yang pendengar yang dihormati Allah, itu perpanjangannya itu di kita sendiri ya. Yang mana menyampaikan pemahaman ke orang-orang yang tersebut yang tadi ya, kesadarannya masih kurang akan pentingnya menjaga lingkungan tadi ya. Kenapa? Karena tadi ya, kita menerima bahwa setiap orang mempunyai kekurangannya, kita sadari emang benar, tapi bukan berarti itu normalisasi ya, bahwa saya ini lagi kekurangan, lagi butuh uang dan lain sebagainya, alasan seperti itu ya. Nah, jadi perpanjang tangan memang kita sendiri, ada langkah-langkah tadi sudah disebutkan ya, memahamkan mereka akan kesadaran tadi ya, menjaga lingkungan. Ilustrasinya sebenarnya mungkin mereka memikirkan bahwa itu kok itu hanya sekedar api biasa, kecil ya. Kalau misalnya satu orang saya melakukan ini, ilustrasinya seperti membakar sampah depan rumah mas.
0: Betul.
1: Ya, kalau lebih kecil lagi sebenarnya ada lagi ilustrasinya ya, orang merokok sebenarnya. Yang mana dia ada kok perokok itu yang jaga adab, contohnya dia enggak merokok di tempat-tempat umum gitu ya,
0: atau di smoking area ya, misalnya.
1: Smoking area ya.
0: Gitu ya.
1: Ya, itu kan sadar ya sebenarnya. Dia menjaga gitu ya, ada adabnya ya. Walaupun ntar ada netizen sering ngomen kayak gini, kalau bisa setelah dikeluarkan langsung disimpan lagi itu asap gitu ya, disuruh lagi.
0: Panjang urusannya.
1: Panjang urusannya gitu. Nah, jadi kesadaran akan dampak domino ya, itu masih kurang dan harus dikasih pemahaman ya. Dan lagi-lagi ya, dengan adanya iming-iming tadi ya, ada hadiah atau imbalan ketika melakukan tersebut nih, berkaitan dengan nafsu ya, ini agak susah emang ya.
0: Kalau ini sudah turun temurun Ustaz, maksudnya bertahun-tahun kayak gini terus begitu Ustaz.
1: Iya.
0: Iya kan? Kalau Ustaz sudah lama tinggal di Palangkaraya, pasti sudah tahu ini terjadi terus begitu Ustaz.
1: Tapi katanya di tahun 90 ke belakang tuh malah nggak ada mas.
0: Oh gitu.
1: Dan bingungnya pas kesini tuh kok ada gitu ya. Nah itu juga heran tuh ya. Jadi kabut asap yang kita rasakan ini mungkin tadi ya ada orang yang sengaja dan katanya mudah untuk melakukan pekerjaan buka lahan seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya tadi kita harus sampaikan tadi ya, perpanjang tangan itu emang dari kita sendiri ya, untuk menyampaikan, nggak hanya tawakal ya, pasrah aja ya, pasti ada ikhtiar ya dari kita sama-sama melindungi itu semua. Dan sebenarnya orang tuh tahu ya, pelakunya itu kadang tuh kita tuh tahu gitu. Yang melakunya itu soalnya yang punya lahan kan orang itu juga biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu harus kita sadarkan ya. Kita beri pemahaman kepada mereka bahwa ini dampaknya luas ya. Tadi ilustrasi-ilustrasi tadi banyak Mas ya. Hal-hal kecil, jangan yang besar tadi, yang kecil-kecil aja, yang bakar sampah ya. Di depan rumah, kemudian asapnya masuk tetangga, kemudian divideoin kan, viral itu sempat. Seperti itu ya. Itu berupa asap, berupa suara, ada juga seperti itu ya. Jadi makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang egonya seperti ini tuh emang ada deh. Dan kita harus berusaha menyampaikan juga, minimal terakhir ya, juga yurung bikomin tuh pakai yadin ya, diajakin ya, pakai bilisa nih sudah terakhir itu bikolbih tuh maksudnya didoakan orang-orang tersebut ya.
0: Dan kita bersabar tidak menegurnya secara kasar atau secara langsung begitu Ustaz ya.
1: Pastinya.
0: Terus bersabar aja begitu Ustaz ya.
1: Jadi nggak secara langsung, emang pendekatannya perlahan-lahan Mas. Kalau misalnya nggak mampu, panggillah pihak ketiga kan pastinya ya. Pastinya ada RT, RW ya, atau tokoh di masyarakat diajakin komunikasi ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu Mas ya. Pastinya ada usaha ya, dan kita apresiasi ya segala macam usaha itu, tapi tergantung lagi kembali ke orangnya. Terakhir tadi yang kita bisa usahakan ya, sudah usaha diajakin lisan, sudah diomongin, sudah diajakin pakai tangan, mesin dirangkul sudah ya, didoakan lah seperti orang itu.
0: Oke, mungkin salah satu yang kita bisa lakukan adalah memakai masker ya Ustadz ya.
1: Oh iya, karena itu melindungi diri ya.
0: Karena kalau kita tadi beraktivitas di luar ruangan kemudian tidak memakai masker, atau bahkan mungkin di jalan, di perjalanan begitu Ustadz ya, tidak memakai masker, ini kemungkinan sedikit banyak juga akan mempengaruhi pernapasan kita. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan ya Ustadz, untuk meneladani Rasulullah di tengah kabut asap seperti sekarang ini. Bagaimana beliau juga mengajarkan bahwa senantiasa kita bisa berusaha untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Terkadang sebagaimana Ustaz tadi sampaikan, tidak akan berubahlah suatu kaum apabila kita tidak berusaha. Begitu ya Ustaz ya?
1: Oke. Laigarabi kaumin hatayigari mabi ampusikum gitu ya.
0: Baik. Baik Ustaz, karena waktu kita sudahi dulu kebersamaan dalam Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih Ustaz sudah hadir, sudah menyampaikan informasi mengenai topik kita yaitu meneladani Rasulullah di tengah kabut asap. Insya Allah Ustaz, ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kembali mengingatkan pendengar dan juga pemirsa bahwa penting sekali ada unsur-unsur di dalam agama kita yang juga mengajarkan atau mengarah ke apa namanya situasi yang sekarang kita hadapi. Begitu Ustaz ya?
1: Okay.
0: Baik Ustaz, insya Allah kita bisa ngobrol di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Saya Setia Arseno dan juga Ustadz Hanafi dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa, 25 Agustus 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Dalam hal ini memang karena terbanyaknya titik api yang muncul. Nah, dan kita memang mengkhawatirkan ini terjadi karena ada oknum yang membakarnya.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Reseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahapan penyidikan dengan 13 tersangka. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
3: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
3: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
2: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
2: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di titik baru, salah satunya di Jalan Yosudarso. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Dalam hal ini memang karena terbanyaknya titik api yang muncul. Nah, dan kita memang mengkhawatirkan ini terjadi karena ada oknum yang membakarnya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik. Upaya tersebut dilakukan menyusul masih munculnya titik baru di wilayah Kota Palangkaraya, salah satunya di Jalan Yosudarso. Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengkhawatirkan banyaknya titik api yang muncul diduga berkaitan dengan adanya oknum yang sengaja melakukan pembakaran. Hingga saat ini jumlah kejadian karhutla yang tercatat telah mencapai lebih 305 kejadian. Dari jumlah tersebut masih terdapat 19 lokasi kebakaran yang belum sepenuhnya tertangani dan tersebar di wilayah Palangkaraya.
2: Dalam hal ini memang karena terbanyaknya titik api yang muncul. Nah, dan kita memang mengkhawatirkan ini terjadi karena ada oknum yang membakarnya. Dari jumlah total yang ada 300 lebih gitu ya. Lebih ya 305 kalau enggak salah. Itu yang sampai sekarang belum tertangani itu ada 19 lokasi yang tersebar di Kota Palangkaraya karena medannya itu memang bergambut. Sehingga memang kalau api sudah bisa dipadamkan, kami tetap harus melakukan pembasahan. Karena apabila tidak dituntaskan, tidak ada pembasahan, tentunya nanti bisa muncul kembali karena faktor angin atau karena memang gambut faktornya memang sangat sulit harus menyelesaikan sampai tuntas ke akarnya ya. Iya, betul.
5: Kondisi medan yang didominasi lahan gambut menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman api. Sementara itu, dukungan terhadap penanganan karhutla juga datang dari sejumlah perbankan, salah satunya BNI. Kepala BNI Area Kalimantan Tengah, Jens Venuel Tolosang mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap, sekaligus mendukung para petugas yang bekerja di lapangan.
6: Berbagi untuk membantu, terutama membantu masyarakat yang terdampak, dan juga kemudian kami peduli dan membantu para petugas di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apa yang mereka butuhkan, kita support, misalnya makanan, vitamin, dan air, dan juga kebutuhan lain-lain seperti mesin, dan sepatu boot, dan keperluan pasukan di lapangan, Pak. Itu yang pokok kita support dari Bank BNI. Spontanitas dari perusahaan. Ikut merasakan bahwa ini adalah bencana bencana di daerah, dan juga menurut pemerintah misalnya diangkat sebagai entah bencana nasional atau bencana daerah, kita spontanitas.
5: Ia menyebut berbagai kebutuhan petugas mulai dari makanan, air minum, vitamin, hingga perlengkapan dan peralatan pemadaman seperti mesin serta sepatu bot diberikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran para personel dalam menjalankan tugas penanganan karhutla. Serta penanganan karhutla dapat dilakukan secara maksimal, baik dalam membantu masyarakat terdampak maupun memperkuat kebutuhan petugas pemadam di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
0: Bupati Barito Utara Salahuddin menegaskan pentingnya peran gerakan pramuka dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, terampil, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan, khususnya dalam mendukung swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan Salahuddin saat membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso pada upacara Hari Pramuka ke-65. Dan pembukaan Pesta Siaga Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Barito Utara tahun ini di Muara Tewe pada Senin kemarin. Menurut Salahuddin, gerakan pramuka dapat mengambil bagian melalui kegiatan nyata seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan usaha. Dikutip dari kantor berita Antara Kalteng, Salahuddin berharap pendidikan kepramukaan tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga mampu membentuk generasi muda yang memiliki wawasan, keterampilan, kedisiplinan, dan keberanian berinovasi. Dirinya meyakini generasi muda yang dibina melalui gerakan pramuka dapat menjadi petani, inovator pangan, ilmuwan, wirausahawan, hingga pemimpin bangsa yang berkarakter dan berintegritas. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Edukasi konservasi lingkungan lahan gambut perlu diberikan kepada masyarakat sejak dini. Melalui program Sapa Sebangau, Borneo Orangutan Survival Foundation atau Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo bersama Balai Taman Nasional Sebangau berupaya membangun kesadaran dan kepedulian untuk menjaga hutan Kalimantan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
7: Melahirkan generasi yang punya literasi gambut yang baik.
8: Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF bersama Balai Taman Nasional Sebangau mengadakan program Sapa Sebangau untuk meningkatkan edukasi konservasi lingkungan tanah gambut kepada anak-anak. Terlebih di Kalimantan yang memiliki ciri khas lingkungan bertanah gambut, edukasi ini menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kepedulian anak dalam menjaga kelestarian hutan. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, edukasi dan literasi yang diberikan dapat membangun kesadaran bahwa tanah gambut memiliki karakteristik khas yang menjadi habitat bagi satwa. Dengan pemahaman tersebut, generasi muda diharapkan memiliki kepedulian serta mampu melakukan aksi nyata untuk menjaga alam tetap lestari.
7: Dan saya rasa sekolah juga berperan sangat penting untuk melahirkan generasi yang punya literasi gambut yang baik, di mana mereka memahami bahwa gambut itu ya bukan tanah biasa. Kemudian mereka memahami bagaimana hubungan antara gambut, air, perubahan iklim, satwa, dan juga manusia itu adalah satu kesatuan. Dan yang paling penting adalah mereka mempunyai keberanian untuk mengambil tindakan itu tadi.
8: Sementara itu, Manajer Program Sebangau dari BOSF, Eko Prasetyo mengatakan, selain mengedukasi anak di sekolah, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Sebangau. Salah satu edukasi yang diberikan yaitu upaya mitigasi konflik dan potensi interaksi negatif dengan satwa liar yang rentan terjadi akibat kerusakan alam.
9: Dengan kami datang ke sana memberikan menghubungkan antara masyarakat dengan tidak hanya Taman Nasional tapi juga dengan BKSDA sehingga ada hubungan yang baik sehingga dan mereka juga tahu akhirnya nanti kalau ada potensi konflik ini harus kontak siapa, harus menghubungi siapa.
8: Melalui program Sapa Sebangau, edukasi konservasi tidak hanya diarahkan kepada pelajar, tetapi juga masyarakat yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional. Program ini sekaligus membantu masyarakat untuk mengetahui pihak yang dapat dihubungi ketika terjadi konflik atau interaksi negatif dengan satwa liar. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dalam rangkaian RRI Fest tahun ini, LPP RRI Palangkaraya menggelar perlombaan internal yang diikuti para pegawai dari berbagai bidang. Selain menjadi sarana hiburan di tengah rutinitas pekerjaan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, kekompakan, dan kebersamaan antar pegawai. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri.
11: Ada lomba kayak gini, jadi teman-teman di kantor juga makin silaturahminya terjaga, semua-muanya jadi bekerja sama gitu, karena memperingati 17 Agustus juga.
12: Pelaksanaan perlombaan internal dalam rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Palangkaraya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar pegawai. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi para pegawai untuk sejenak melepas rutinitas pekerjaan sekaligus membangun kekompakan lintas bidang. Koordinator Lomba RRI Fest 2026, Listia Saptiani, mengatakan perlombaan digelar untuk kembali mendekatkan para pegawai yang selama ini disibukkan dengan pekerjaan dan target masing-masing.
13: Semoga ini semakin memperkuat hubungan antar rekan kerja di RRI Palangkaraya itu sendiri, dan semoga tahun depan semakin ramai lagi perlombaannya, kemudian juga semakin meriah lagi lombanya. Mungkin tahun depan tidak menutup kemungkinan, siapa tahu akan ada lomba panjat pinang begitu ya, atau lomba-lomba lainnya yang belum pernah atau yang dulu sekali pernah diikutin tapi waktu masa kecil. Nah, kita lombakan lagi insya Allah di tahun depan supaya mengenang masa kecil begitu, sehingga bisa saling berkolaborasi antar sesama anggota rekan kerja begitu.
12: Sementara itu, peserta lomba Anissa Umami menilai kegiatan tersebut memberikan suasana berbeda di lingkungan kerja. Menurutnya, perlombaan membuat para pegawai dapat bekerja sama dan menjaga silaturahmi, sekaligus menjadi hiburan setelah menjalani rutinitas pekerjaan.
14: Luar biasa sekali. Nah, ada yang jauh-jauh banget dari rumahnya buat momen lomba bareng-bareng di kantor ini. Kalau biasanya ngelihat kantor kayaknya kerja masing-masing, kali ini kita kerjanya bareng-bareng.
15: Harapan dari pihak panitia terhadap pelaksanaan perlombaan internal ini dan RRI Fest tahun ini?
14: Harapannya tentu di tahun-tahun kedepannya akan banyak lagi lomba-lomba kayak gini, karena ini jadi refreshing juga buat teman-teman yang mungkin suntuk bekerja ya. Ini jadi refreshing, angin segar banget, dan harapan saya semoga tahun depan saya menang.
12: Peserta lainnya, Titin, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam perlombaan internal yang digelar menjelang RRI Fest 2026. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar suasana kebersamaan dan silaturahmi antar pegawai semakin terjaga.
16: Tentunya saya senang bisa ikut berpartisipasi dalam lomba internal yang diadakan di LPP RRI. Lalu untuk harapan saya kedepannya untuk RRI Fest, semoga acara yang diadakan dapat meriah dan berjalan dengan lancar, dan semoga diadakan tiap tahun biar bisa seru.
12: Lomba yang digelar pada Senin 24 Agustus 2026 berupa lomba makan kerupuk dan lepas pasang baju balon. Perlombaan internal RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu memperkuat kekompakan dan hubungan kekeluargaan antar pegawai. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus dikembangkan dengan berbagai perlombaan yang semakin meriah pada tahun-tahun berikutnya. Kakak Henry melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur menyiapkan pola baru Gerakan Pangan Murah atau GPM tahun depan agar pelaksananya lebih masif sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan dari produsen hingga konsumen. Kepala DPKP Kota Waringin Timur, Yepi Hartadi Perianto mengatakan, pola GPM selama ini masih terkendala keterbatasan anggaran sehingga pelaksananya belum dapat dilakukan secara luas dan rutin di tengah masyarakat. Yepi menjelaskan, pola baru GPM nantinya akan memberikan ruang lebih besar bagi produsen lokal untuk memasarkan hasil produknya, hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Pemerintah daerah juga berencana melibatkan sejumlah organisasi dan kelompok pelaku pertanian di antaranya Kontak Tani Nelayan Andalan, Tani Merdeka, Asosiasi Petelur, serta Asosiasi Pemotong Ayam. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan produsen dan konsumen sekaligus membantu menekan harga pangan. Pengembangan gerakan pangan murah tahun depan diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjaga agar produsen lokal tidak mengalami kerugian. YP menilai pertemuan langsung antara produsen dan konsumen dapat memangkas biaya distribusi sehingga harga pangan lebih murah. Langkah tersebut diharapkan turut mendukung stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Bisnis nail art kini menjadi peluang usaha kreatif yang semakin diminati anak muda, khususnya di Palangkaraya. Dengan modal bertahap dan kemampuan yang terus diasah, usaha ini dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan sekaligus wadah kreativitas. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Halisa.
17: Bisa tahu gimana caranya nail art gitu. Selebihnya saya otodidak.
18: Bisnis nail art kini menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang diminati anak muda. Selain mengikuti tren kecantikan, usaha ini juga dapat dimulai dengan modal secara bertahap sesuai kemampuan. Salah seorang mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, Agustina menceritakan, ia mulai menekuni bisnis nail art sejak semester 3 pada tahun 2024. Berawal dari kegemaran berjualan sejak SMP, Agustina belajar nail art secara otodidak dan mengembangkan kemampuannya melalui latihan serta referensi dari media sosial.
17: Apa aku bukan nail art gitu ya? Terus nail art itu aku coba dulu ke diriku sendiri. Apakah ini bisa dikembangkan gitu? Terus saya coba kemarin tuh sekitar berapa bulan, sekitar 2 bulan saya coba sendiri gitu.
18: Selain Agustina, peluang bisnis nail art juga dikembangkan oleh Sheila, owner valisa.nails.pky, yang memilih fokus pada usaha press on nails custom karena lebih fleksibel dikerjakan di sela waktu kuliah. Sheila sebelumnya telah mempelajari dasar kecantikan di SMK Negeri 3 Palangkaraya dan kemudian memperdalam kemampuan nail art secara mandiri.
19: Menurut aku, profesi nail artist cukup menjanjikan untuk anak muda karena sekarang nail art itu sudah menjadi bagian gitu ya dari passion dan self-expression. Selain itu, usaha ini juga bisa dimulai dari kecil dulu ya secara bertahap. Jadi modalnya pun bisa dari yang sedikit dulu gitu ya.
18: Keduanya menilai, konsistensi dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci dalam mengembangkan bisnis nail art. Agustina sendiri berharap dapat mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan pelanggan. Sementara Sheila menekankan pentingnya mengikuti tren, kreatif, dan tidak takut untuk mencoba. Nur Halisa melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan dan kesempatan untuk terus beraktivitas ya. Karena kesehatan itu sangat penting, terutama di kondisi cuaca seperti sekarang ini. Upaya untuk bisa tetap sehat harus dilakukan agar kita jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Walaupun sebenarnya di luar sana banyak juga orang yang sudah mengalami gangguan kesehatan. Kita yang masih diberikan kesehatan berupaya untuk tetap menjaganya. Dan bagi yang saat ini sedang sakit atau kurang fit begitu ya dalam beraktivitas, tetap beristirahat, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan mudah-mudahan pagi ini diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Hari ini hari libur, tanggal merah ya, tanggal 25 Agustus 2026, pendengar, diperingati sebagai hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penetapan yang tercantum dalam daftar hari libur nasional tahun ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, tahun ini 25 Agustus bukan penanggalan tanggal merah cuti bersama ya. Tapi hanya hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Perbedaan ini penting karena libur nasional cuti bersama memiliki ketentuan yang berbeda, terutama bagi para pekerja dan instansi tertentu. Nah, momentum peringatan Maulid Nabi adalah untuk mengambil pelajaran dari kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Peringatan yang dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif pendengar, seperti memperbanyak sholawat, ya, beraktivitas dengan baik, karena memang salah satu anjuran dari Rasulullah adalah melakukan aktivitas yang baik dan positif. Itu adalah salah satu hal yang kita teladani dari akhlak beliau. Kemudian juga bisa menjadi pengingat agar umat Islam semakin berusaha menerapkan sifat jujur, amanah, penyayang, dan peduli kepada sesama yang merupakan sifat dari Nabi Muhammad. Ya, pendengar, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari libur ini mungkin untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, positif, dan juga mungkin bagi yang belum sempat beristirahat atau memiliki waktu luang untuk santai, mungkin ini hari yang tepat untuk bersantai ya. Kami temani dengan lagu-lagu pilihan Indonesia maupun mancanegara untuk Anda. Sebelum nanti pukul 7, kami hadirkan Warta Berita Pro 3.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.